Pagaduan na manutun, montok umivad, mantad, ontokon, kodok compound, takawas kozo. Duvo ngay bulinggit, toy danda, himangatus ngay bulinggit, toy talungku, toy duduvo dino. Gompisono, kinaisanan pasahi datokaw, kada panutun. Kada panutun, adanda ko. Pasoniti, mantad kopisan, kinaisanan pasahi pagunsaba, hashtag duduk di rumah, hashtag stay at home, hashtag kita mesti menang. Hashtag kita teguh, kita menang.

0: Opi pesan tapi Malaysia Madani. Abal terlibat dengan sebab diti masa dok perintahan pogun menui Zukozo do atag do papahab gini zenon kena balu UNESCO Global Geopark teke UGGP hangkub sembuh gizan kini zenon ituaran. Nebawa si Fuzon Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur atag dino waza kino kitanan timpunan do ekspedisi Scientific Geo Sulaman di Wuhan Kapat tahun nakatahib. Nihaan da ekspedisi dino da tuaran kivau geologi poimbi bida biodiversity opuabang tungkus ko besanan om tehaan community gigatang kozo. Pinubos di city dari da pesan kepentuban kelajak menizuk mahike UGGP i tuaran. Pasan di sirap penambus di menteri ketembusan ko besanan kinizan pesahi Datu Jafri Arifin. Dan kini antakan misuvai pilihan tutun palan pogunan kena balu UNESCO Global Geopark 2026 gisam 2000 tahun perem himo dan penovahi palan pogunan interim 2000 perem iso gisam 2000 perem himo. Palan kapapagun okumai ada di penoka impon tagazo geopark kepangku pembukum pisan ontodonon penuizukan pala jalan umkotundan sosioekonomi. Papanaun ino do itohu bogisan mega do kapanadaan kosikapan om kosimbanon mozo sizam ahal eko tahun 2000 tahu ngopodam himo. Pogiatan pepagup yang ditan Sabah om United Kingdom maza pisah kerazan dari magisu suvai kegenaan kampai na bala jalan pingsingihan om pinakas otomau. Nebos di High Commissioner British Aid Malaysia AJ Sharma ahal dino vokon i pinahumbus untuk tuminambuhui di mohingan tagasa pogun Sabah tun musa aman i distana Sri Kinabalu. Pitubungan dino mana kesifatan kumatrimungan United Kingdom dan memalati hobi sinumok ning kokotan umtang zan Sabah supaya kemengihohang ikapanako nalan kuma duduho pogun. Poguhonan temaymo do Council Kumuhikan Malaysia MKN o poguhudan kumuhikan kebansaan ng penamangan piwahitan Malaysia hohobino izon umuhi kahisaon Sabah S-Zone. Kapabaguditi kumunakap imuhingan petunod Kumuhikan Malaysia MKN kaupisan hukuman menteri Datu Nush Hirwan Zainal Abidin id Eastern Sabah Security Command S-Com. Tinanu disido dimuhingan petunod bagisan penisukan kaupisan hukuman menteri Datu Ahmad Hamizah Muhammad Yusuf. Turban dokin nakakapan dino domi bos ahal kogempit paguhudan ko mahigan kabansan om penamangan pihwaitan Malaysia hohobino idzon o mahig kaysaon Sabah S-Zone. Tapi naik kong aping kakan niti abal tadi bodo ngusufab diti inuhud di Sharon Raymond menterbogisan berita ihwal semasa Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati kopi besian.
1: Apal Tony Bo tadau bain.

Tapi nak kong abi kita auditia isok opayhan song. Hamin itu nampakan ambit tegai mantadi Henry Joseph Tonduba tay Ian. Dan mantad kampung Kepayan lahan taman Kepayan Duvo B. Papayho do mini dupogun I Leonard Henry Joseph di jam kawahu tu minit do dongo sodop di taraut konyap taraut kohimo. Kopram apat do vuhan di ti kawahu deho I taman airport Senekan. Mantan do kayadan diti do manu di papayho pagenakan Tanduba pagenakan Ludis Mojingon pagenakan Fomentara dari nombor no pangawi izyo santap tapi nai wali sam kinawangan naging awi dari sadu teka id samok aw pa dinihan sangin nasakon atinan ditong tegak Leonard Henry Joseph tumandat pa di kaikatan diho santap pinay ho. May datoy nasan ko sa Diyazu, sagot ako. Kapayaan suang hamin na paditi nga nambit tagay manta di Henry Joseph Tanduba toy Ian da manta di kampung Kapayan Jalan Lahan Taman Kapayan Duvo B pinapayho da minirupagun I Leonard Henry Joseph di jam kawahu tu minit do dong sodop di tarau konyap tarau kohimo kapram apat do vuhan di ti kawahu da daya I taman airport Senekan mantan do kayaran di ti do manu di papayho pagenakan Tonduba pagenakan Ludis Mojingon pagenakan Fomentara I nombor no pangawi izyeho santap tapi nai wali som kinau bangan lagi ngabi dari sadu teko id samok apa dinihan sangin hasokon otinan di tengah tegak Leonard Henry Joseph tu mandat pada kaikatan diho santap pinaiho ingkakan itu isa kapayhan dasuang amin.

0: Katahuadan, anangan zo di Nova Vanu.
1: Katahuadan, mikot vago detik damin ku kio.
2: Katahuadan, minikot dain hotel dagay.
3: Pobos no, do katahuadan. Kumadain isay nopo om so sengyan nopo timpu. Tantu no, do kanangan kodo tuhun sengyan mo bosko. Do katahuadan. Katahuadan, manta dagay in Radio Malaysia Sabah VFM. Pasahimbahan mo skadazan, do ikot fin

0: 你的难过我来分担，你的快乐我来分享。沙巴 VFM， 你的凉拌
1: 有声茶馆，
2: 有声茶馆。

球，踢不进没关系，最重要是踢得有型有劲，马步要稳，眼神要定，才能踢出一颗，不是一粒，不是一个，

0: 你是我的凉拌。
1: 阳光暖和，眼睛眯着，我用手指拨开了衣橱，
0: 也是他的凉拌。
1: 似乎就要拥有爱的完美。
0: 撒巴 VFM， 你的凉拌。

世界很大，但你的脚步也不小，相信自己，一步一步，你会走到想去的地方。沙巴 VFM， 你的凉拌。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Akbar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Akbar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
2: Siaran

Ngirap jalur gemilang tak rumah, pejabat kok primis perniagaan engkok penuh reso hormat. Pasti ti, jalur gemilang niak labu tak tanah, tebetak pineduai. Ngelak lekat ngelap tangan anukama tak jalur gemilang. Ngelak penggenuan jalur gemilang jadi lapis mija, penombol barangan entawa dekorasi ngias-ngias bioso kecuali diam konteks rasmi dokon ko nombol kereta untuk majlis peringkat negara. Nilagan nagu jalur gemilang tak lantai entawa tungan anunia sepatut ni. Begituan reso hormati nyak betutur entawa berserita tebetak jalur gemilang sedang pinenik ko lagu negaraku pinasang. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Pasantu lekat RTM, teman setia anda.

0: Gokam, dong lupo mekale siaran sama ala pana. Pukul 3:06 kemua. Terima kasih. Terima kasih.
1: Tratipikal, bendera Sabah boleh tenukar mentelu untuk bekal yang ampun lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih, kok pandarag. Bendera Sabah anu bok-bok berturak reka cipta oleh Idris Icin, dangan pelukis pelan, penakai lekat telumpu tembangi bulan Ogos 1963, ngabut 1962. Bendera Sabah anu kedua berpenakai lekat tembangi bulan Januari 1962, ngabut 1962. Kopan bendera Sabah anu paling bau, ngeruak inspirasi bendera Sabah anu bok-bok, kopan penakai nimpon tak 16 September 1962.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Bersomo kiti membau semangat perpaduan kok kebersemuan. Engkau saling sikasi, kok pensesayang bersomo jomo ali. Untuk malap jati diri bangso Malaysia anu gagah kok antap daras. Selamat nampang buan kebangsaan 2026 Malaysia medani. Kesejahteraan dinikmati.

0: Oi Kulut, pinggul kau diam panas tu. Ha? Ingin teruak serok haba tak sadar kau tu ha?
1: Begitu tu Ming. Aku tu akan nunuk bangga rumput untuk bersih dikit kawasan tu. Siok bana penunuk betah pengelau tu.
0: Alap barak nu, aku tu ha, malik ku tu niat lagi berialak. Boleh nebangan awang medan api tak kabutnya.
1: Okey Teming. Jegon tiju api dah sampai ngeleret.
0: Kulut. Begitu. Beran ku kawah. Tadi nu, denda muat penunuan terbuka tu, compound. Maksimum 2,000 kau pen ben danda, 500,000 ringgit. Kau pen ben penjara. Ha, sanggup kau miadan ni momon. Setengah juta lagi eh.
1: Ah, kau tu Ming.
0: Hei, alap kau pitu. Daripada nu mekama bangun udara hati tu, alap kau nena aku mangan kundur tu. Diam sajuk-sajuk tu. Hei, bawa perlu ada kata Facebook lagi. Tenang, bana.
1: Ay, bully tu yang mun free. Sinsep jamau.

0: Penenuan terbuka ngeruah sebab udara kamar kok terjadi ni jerebu. Anu boleh mengkerat kesihatan jomo. Diam timpuh monsun barat daya, tak mengabut September. Kekoan lat akan ngodep cuaca keroy, kok pan selalu terjadi ni. Pemenikan kejadian penenuan terbuka, tak kawasan anu sanang tunuk. Dukun kok kawasan tanak gambut, kok pan tapak pelepusan sampah. Lepuran bikes penenuan terbuka atau ketenuan, tatalian siam-siam-siam, atau tatalian dikau, wau atus, wau-wau, dua pitu, dua pitu. Berhenti muat penenuan terbuka.
1: Semasa suasa panas, entawa musim pengelau, suhu diom kereta boleh menik 5 kali ganda diom masa 10 minit. Keadaan tu berbahaya bana, bok-bok ni tak bangun peranak sebab boleh mekerat organ kopan kepetayan secara ngegak. Dong embanan di peranak diom kereta, insan pan cuma dedangai saat jok. Membiasa diri sentiasa meriksa kerusi mulik sebelum keluar kopan mengisi kereta. Melaporan lingau tak pihak berkuasa amun tekitobi peranak terperangkap diom kereta.
2: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekalai Sabah VFM.
3: Karan sama.
4: Alap panap panap.
5: Pasaran tu tak sekuma lalu sekait engkau isu nunuk secara terbuka.
6: Kerja semua cuma ramai, ndak niat nunuk secara terbuka, kok membuka dan semasa musim panas betiru.
5: Amurun ketuluan-ketuluan dikit, maku tolong meda ane, ndak niat ngeleret.
6: Tak jomo anu minat mesi, kok jomo anu mudan, pasti biboy pudan berdenakan, penedan api ni bana-bana sebelum tiniman.
5: Tak segai no muat ungun api, penedan api e bana-bana, teposok no borone anu urun sebelum dinakan ngembanan kawasan ee.
6: Jogo bino kawasan tanah bi masing-masing, donya teruak ceroboh atau tinunu.
5: Nunu tak kawasan tanah gambutan, nelak somo sekali.
6: Bersomo-somo kita ngejuguan renian alam.
7: Dong muat penunuan pelaka untuk melagan dinakan penetruak kompaun paling eko RM2,000, pentawa dandak RM500,000, pentawa nejil 5 tahun, pentawa kedua-dua naik mentedo. Senayangan nu alam persediaan tei, da'a muat penunuan pelaka. Pasanan tu nang Jabatan Alam Sekitar Lat Sabah.
2: Bersomo-somo engkau kami tak Sabah VFM siaran sama Alap Bana.
8: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
0: Sepuh 6 September, sepuh siam, nampuk telu ngeruoh masa ni, terjaji ni, jembuak negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah Kok Sarawak, penedikau, engkau dikau semangat perpaduan. Lo Malaysia ngekok jo sekadar sejarah, tapi bukti kebersemuan, kedarasan, kok kasih sayang ti sebagai rakyat Malaysia. Insan pan bidak bangso, budaya ko ugama, tapi kiti tetap somo. Selamat nambut Lo Malaysia lekat RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Allah Subhanahu wa taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir lat orang Tuhan kau pan ngerjion sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

Dan akan terima kasih kakak bersama mengkali siaran sama Alap Bana Tak Kemuap Tu 15 Ogos 2026 bersama kau kami diam siaran sama Alap Bana. Terima kasih kena sentiasa nonton kami kau panian abar. Bang dinakan yang temban tak tuaran, ni nabar jomo tuaran. Yang nabar dinakan dinakan tita kota berlut. Dinakan dinakan tita papar. Dinakan dinakan tita kudat. Dinakan dinakan tita pitas. Bangan dinakan tak keningau. Tak dinakan ku acu, cuba dedek nu jemputan nama aku. Send nu balik tak WhatsApp tu. Aku ingin mau bangan dinakan teko puk tu. Lingau lingau lingau lingau. Ya nak berdinakan dinakan tita Kelantan. Wow, salam alap-alap Jomo Kelantan. Ya nak ber Jomo Kelantan. Yang sedang hendak live tu, jangan lupa tap-tap di screen, share-share bila lagi live tu. Yang niat lagi boleh follow, follow dah, okay?

Baru dia nak ganti. Assalamualaikum. Abad Alab. Siaran sama Alab. Terima kasih. Tabuk kuna dan nada yang runtak pantai manis. Papar. Yang tajuk lagu background sound DJ. Kang aku marah. Kikabu. Assalamualaikum. Yang abar nu betiru. Alhamdulillah abar alap dinakan kikabu. Terima kasih. Pekelum. Yang lagi pekena kelum tu. Pekelum nudok lagu rojok kokok. Rojok kokok. Boleh, boleh, boleh. Tenang, tenang, tenang. Sabar, sabar, sabar. Tarian unggat-unggat kah? Akan-akan bana. Angkol yang abar angkol. Bagaimana dekat tak Umi Nisha. Salam dekat tawau yang abar. Dekat tawau Ibu Syahra. Assalamualaikum birasku. Waalaikumsalam kakku. Sihat selalu kakku. Terima kasih tak Izwan Proton. Wah, Izwan Proton. Terima kasih Izwan Proton. Lagi maku lagu kah DJ? Mu maku lagu? Komen jo. Jam berapa kau balik kerja? Kau biasa lah, jam 6 lah kau. Sihat selalu. Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam dekat Kota Marudu yang abar. Ui putek bana aku like su kau. Musim berkasih Rosdi Ali. Lagu selekat kita mitu. Lagi cuba mau DJ jo dong kiki boleh kah? Dong ke mau aku guru, dong ke mau aku ki DJ jo. Amun boleh lah. Okay? Dong no kiki. Tu pesan ku kiki tu. Macam kotor-kotor badan ku amun pinau kiki tu. Dong kiki ah, ha? DJ jo. Ingin lagu setemu diam upi. Okay, lagi yang tu gambar. Okay, okay, okay. Terima kasih ya cu. Kan aku marah ni tak live ah. Ha? Minggu sumpah janji no. Okay, lagi, lagi, lagi. Assalamualaikum ki. Kam tu bana-bana tak bana-bana bana-bana lain bana reso ni kok lagu Pulau Mantana ni dunia tu memang temban lagu Rosmawar jo anak buah yenin jo lagu ni okey selekat kitimi tu oh ingin selekat kitimi tu ka ai kam tu buat ni mula kita live tu selekat kitimi tu nasab kam dong lah selekat-selekat kok kerana undi kau lagu selekat kita mi tutup nantu versi bau. Lo selalu kita mengkale versi betah kok nantu versi bau. Ingin kau mengkale ni? Lagu tu untuk bongon dinakan yang sedang bersomo. Mekale siaran sama. Alabana. No belagu kita sama-sama. Lingau. Lagu tu tuju ku tak acu, tak badi, tak senko. Kau pun mimon lah yang sedang bersomo.

Ya, kakak bersama mengkali siaran sama Alabana. Minggu-minggu je kami terima kasih. Kena kakak bersama-sama kok kami tak kemap tu diam siaran sama Alabana yang abar. Bangun dinakan yang sedang bersama-sama mengkali siaran sama tak kemap tu. Semoga akan unggat-unggat bersama mengkali. Harapan ku mohon sihat selalu, sanang atai selalu, dayak atai selalu, murah rezeki selalu. Kok pan yang lagi ya, yang tu badi, yang barak badi tu ndak tidak. Gay itu pinggo sebenarnya itu. Oh, sedang lalan ngogo pinggo bongon jomo-jomo tersayang ku tu. Kok dinakan-dinakan macam barak ku sebelum tu. Selain titi kulit sin yang iko, harta ti iko, badu ti iko. Kok yang lagi rumah ti oyo, kesehatan ti alap. Yang lagi ya, rezeki tu gak semestini sin jo. Kulit sek-sek yang alap engkau kiti, kulit sek-sek yang selalu susah sanang engkau kiti, kulit sek-sek yang nangis somo-somo, sanang somo-somo engkau kiti. Kok susah sek ti tebangan ti, sanang sek ti doan ti. Eh pan salah di kau rezeki dinakan. Nek semestini sin ti iko diambik jo rezeki. Kok ni semestini emas ti bagal je rezeki. Tapi kulit setemu kok jomo-jomo yang alapan rezeki dinakan. Jadi bersyukur no selalu, bertutur yang alap-alap selalu, pikir no yang alap-alap selalu, kok pun muat no yang alap-alap selalu.

Okay, Barat Dinakan TV tu DJ kirim salam waktu di di Nuzuin di Kota Dika kami dah melikas. Okay, Risha, terima kasih Risha. Lan lan amun meli badu, amun ingin meli badu 20 telu kiti meli. Wow, alaplah. Alaplah den dok baca barat ku sini kok. Selain kulit sin yang iko emas bagal-bagal rumah doyo ongkop, kulit sen sek-sek begitu melanjak badu panun. Ko, gai tu lau-lau ti lamberen kiti meli badu. Meren kiti meli badu. Warna iyan beli ti. Ha, pergi. Sek-sek kuduangan tu memang. Bersyukur na kiti selalu kulit sek-sek yang alap dinakan. Dong bila sek-sek ti nyawun na kang. Ay habis na bangun sek-sek ti tu kawin na kang. Temban kiti leso. Okay, Barat Dinakan ti Eikal DJ petukok kudok salamku tak siariku Zulfikar Oroni DJ. Zulfikar Oroni. Yen abar Zulfikar. Ya ya ya ya ya. Jumaat Minggu Zulfikar tu. Lagi-lagi komen lagi lekat Dinakan Dinakan lekat Kampung Penimbawan unka mekale kiti. Un Dinakan Dinakan ti lekat Kampung Serusup. Dinakan-dinakan ti lekat kampung. Minggu lagi. Mengkabung. Ina bar dinakan. Oh, debui aku akan ngogo mengkabung. Nu tak gambus rempayan. Tapi debui. Anakku mau lan-lan. Jadi ni adalah teko ngogo kampung mengkabung. Kang lah lagi ya. Mun gambus seri rempayan main. Aku nut. Okay. Salam lekat Kampung Tebobon DJ. Waalaikumsalam. Yen abar jomo Tebobon. Dinakan-dinakan titak terayung. Yen abar jomo terayung. DJ tudung duang mau kebi. Yen tua. Pirasan hadir. Barat Zulfikar. Yen abar jomo pirasan. Somboy bana tau. Aku memang somboy. Somboy buli. Sombong niak. Niak mulek kah DJ? Mulek. Minggu bunda aku mulek. Dinakan. Tajau DJ yang abar jomo tajau. Kampung Selaut. Selaut? Minggu kau. Kampung Ambung yang abar jomo Ambung. Sepang. Jomo Sepang tumberen mulai pitu. Jomo Sepang tumberen mulai pitu dinakan. Penimbawan. Yang abar jomo Penimbawan. Kampung Melalin. Oh, Mama Wada tu lekat Kampung Melalin kah? Ah, dong lupa tap-tap ah, tap-tap yang niat lagi boleh follow, follow, yang niat lagi boleh share, share, share, okey? Lagi lekat minggu lagi mintu tu. Angkol tu DJ in abar angkol, angkol, angkol, angkol, angkol. Kampung Perpaduan Ria Dua Kudat hadir untuk Syam. Maafkan aku. Ah? Untuk Syam barat ni maafkan aku. Ini kau kok Syam sasak. Dong sasak-sasak dinakan. Tio bana lagi raya tu mak semap-map. Tapi ngam lah kok. Amun kiti ben salak tak jomo maku map kok. Amun kiti mepedi ate jomo maku map. Amun kiti salak paham kok jomo semap-map kok. Amun kiti yang tu yang lagi ya. Amun kiti ngendok barang jomo maku maap. Amun kiti mepedi ate jomo maku maap. Amun kiti niat no sayang tak jomo maku maap. Amun kiti ingin beli makanan tapi sekti yang mayat maku maap. Amun kiti ngendak jomo, jomo nonton kiti maku maap. Ni terhatiku untuk Syam barat ni minta maaf. Alah te. Sampai ngogor di you yo maku maap dina kan. Tapi yo alap lah kurang-kurang ni. Yo alap. Kok terhati ni yo salah. Yo maku maaf. Kadang-kadang kiti tu terhati ti kiti salah. Nyamun kau main syap. Bayak ni kau ni nanggur aku. Bayak ni syap kau nelik-nelik aku. Bayak ni syap kau. Kok tapi yo nan tu alap. Salah yo maku maaf yo. Sampai tak radio. Sampai aku syok ni nuju maaf ni.
Barat dinakan TV tu meren kau molek KB. Minggu bunda aku molek. Okey, Kang Kitty temu-temu. Sasak kasih juga ye bana kok. Boleh sasak-sasak binanan meloping sekalap no balik. Yo so no sekasih-kasih tu dau-dau kok. Sian yang niat tingut masa dau. Assalamualaikum DJ, salam dekat Mengkabung Ian Abar Jomo Mengkabung. Salam nang kampung Torong Poring. Wow. Ian Abar Jomo Torong Poring. Hai Rif, amun kau ngendak live tak di kau tempat jong ngendak. Dong pindah-pindah live, paning aku. Maku lagu musim berkasih wakil luak Sepang. Allah tintamku musim kiti berkasih. Bagaikah lagu sen kau? Oh sen kau bagaikah? Gentisan maku lagu Dendo Mantanani remix. Barak nu aku tu Echo Sound, maku lagu-lagu remix. Barak nu aku tu MB Sound, maku lagu-lagu remix tu. Ensan the minute. Assalamualaikum. Unsep kau Arya DJ masa tak Dewan Sulaiman eh? Ya, memang aku un. Tapi kau un tapi niat nagur. Biasalah. Kalau ngintam bangan mantan di, amun ngintam tak mantan tu cara ni. Masalah tu tau. Amun ngintam tak bangun bagas bujang tu, cara ni sanang jo. Ngogo kadai meli mangga mata yang rakup bon mulai merumak muat ko sasa lodo maki timus dong nain kisap pikun lodo ni kekanin nganga sampai buek moto nu ko buat nu darak insyaallah. Niat pun terlupa bangun bagas-bagas tu.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Akbar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Akbar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

Kakak bersama Mekale, siaran sama Alabana. Yang sedang bersama Mekale, terima kasih kena sentiasa nonton kami diam siaran sama Alabana. Barat dinakan tim itu DJ. Barat ni terintamku, bagas bujangku. Barat ni. Kami tu berjanji lum duangan. Kok somo-somo lum sampai torong hayat kami. Tapi yang daya judu kami ni kesampaian. Kena iyo kawin kok jomo lain. Tapi enoling jomo ujian, aku reda barani. Jadi oleh Edin akan lagu tu tujuh ku engkau, lagu Dang Ratna Bakri, bersinta ko aku, kawin ko jomo lain.

0: Tajuk-tajuk abar ke Muabtu. Rakyat ningotan ngendok iktibar peristiwa sandakan. KKM moyuan lagi telu strategi ngelagan kekurangan tenaga kesihatan. Assalamualaikum, kok salam Malaysia Madani. Abar-abar sepenuh ni. Rakyat telah tu ningotan endok terus melioro sejarah kok ngendok iktibar peristiwa sandakan untuk mempertahan nilai kedamaian maruah kok kemanusiaan. Upacara ngingotan pengorbanan lebih 2,700 tawanan parang tentera Australia kok Britain, kok penrakyat tempatan Anubani, Nabangan Gai jadi tanggungjawab penting lebih-lebih lagi ngendak saksi sejarah tu makin berkurang. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Normara, kisah kebanian penduduk tempatan Sabah Dokon Kok Lap Galunting Kulung Kok Palawan Gerakan Diak Tanah anu mempertaruh nyawa gai untuk nelamat tawanan diam parang. Yang lambang sifat kasih kok perikemanusiaan niak rungai insan pen tak diak tangan sekelon. Datuk Seri Haji G bertutur, tak majlis mengingatkan hari sandakan tak tunggu peringatan kem tawanan perang sandakan. Teks ucapan ni binoso pembantu menteri tak ketua menteri Datuk Caesar Mandela Malakun. Dia masa somo Datuk Seri Haji G mara tunggu peringatan anu mekituan lambang bunga rakyat Malaysia waratah Australia ko mawar Britain jadi simbol perpaduan ko ngubung akrab antara Malaysia, Australia, Britain, New Zealand ko Amerika Syarikat. Beliau ngingotan sejarah paitung gaik ko jo untuk ni warisan untuk ngenak bansi. Sebalik ni ninda sebagai iktibar untuk generasi murak tentang bahaya ni sifat bansi ko penting ni ngejogo kedamaian. Untuk ngelagan isu kekurangan tenaga kesihatan khusus ni jururawat tak seluruh negara, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM moyuan telu strategi bok-bok reformasi tenaga kerja. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Mara terus strategi Yono mempenik pemeluan graduan moyuan lan kerjaya kok pan merun pengendoan tarus kok autonomi. Sebetak tu seekor 10,550 kekosongan jururawat lekat 73,200 wampuk dikok perjawatan jururawat grade U5 tak fasiliti kesihatan. Beliau bertutur dia mestiadat convocation Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia ILKKM Zon Sabah tak Kota Kinabalu. Narusan strategi mempenik pemeluaan tenaga kerja, pengenduan jururawat pelati, kopan mikuan tak 3,000 jomo den tahun, ngempon 2025. Yo untuk moyuan lagi lan kerja yo, 15 program on the job training akan ngempon September untuk mekebuli petugas mempenik kepakaran niat payah, nembanan tungan bertugas untuk timpu anu betah.
1: Dilakan sudah mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.
0: Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nor teko tak Kongres Nasional Keadilan 2026 tak MITC Air Keroh Melaka. Beliau pan pengerusi Gabungan Rakyat Sabah JRS teko sebagai jemputan khas bersama dedangai pemimpin JRS kok wakil rakyat JRS. Antara nu teko ionon Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam, Datuk Rubin Balang, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan, Datuk James Ratib, Datuk Muhammad Razali, Muhammad Razi, kok Syed Ahmad Syed Abbas. Kongres Nasional Keadilan 2026 anu mo tema memugar reformasi membina madani ni rasmian lek Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ngerangkap Presiden Keadilan. Untuk ngelancaran aktiviti pendemangian tak penduduk terpesok warga pendidik kok pelajar lan ngogo tak kampung Kironggu Tongot perlu tak kerja-kerja pemalapan lingau. Selane Soro, Ahli Parlimen Kinabatangan Datuk Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar Boijo sesi dialog bersama penduduk kampung Kironggo. Beliau marak konsesi anu bertanggungjawab terhadap pemalapan prasarana asas dak kampungnya perlu ngendok tindakan sealap ni. Dian pada somo, Datuk Muhammad Kurniawan Maraan maku Kementerian Perintah Tempatan Kok Perumahan mewajipan konsesi ngelaporan tarus kerja pemalapan tak pihak berkuasa tempatan untuk kepastian projek penerun untuk nutan ketetapan. Sampangan Buan Kebangsuan jadi tungan nemarak lagi patriotisme khusus ni diam kalangan generasi murak. Entedo muan peluang tak masyarakat untuk teko ngendok ngendak kemajuan kok kemakmuran negara hasil perjuangan tokoh-tokoh perjuang kemerdekaan. Setiausaha sulit Menteri Perdagangan Dalam Negeri kok kos sara hidup Datuk Rosli Ibrahim Mara, keamanan kok kestabilan anu terkerso lati betiru perlu mimpi menetan narusan semangat perpaduan. Beliau marak bege boyo ngerasmian Majlis Peransaran Hari Kebangsaan kok hari Sabah peringkat daerah Papar ngewakilan menteri ini Datuk Armizan Muhammad Ali. Kejohanan Olahraga Pendidikan Khas Majlis Sukan Sekolah-Sekolah MSS Sabah, platform anutungan strategik untuk meluak bakat murid berkeperluan pendidikan khas MBPK. Untuk peneluak lagi tak peringkat kebangsuan ko antarabangsa. Penutan diam kejohanan tunggai ko jo muan peluang tak diam bidang sukan tapi jadi debagian lekat usaha mentangun potensi MBPK engko palak. Timbalan Pengarah Sektor Perancangan Kok Pengurusan Jabatan Pendidikan Laut Sabah Indang Kasih Sibin marak. Kejohanan tu ngebentuk disiplin, keyakinan diri, kepimpinan kok pendayatan penutan. Beliau bertutur ngerasmian Majlis Penombolan Kejohanan Olahraga Pendidikan Khas ke-14/2026 tak Stadium Likas, Kota Kinabalu. Kejohanan tinutan lek 1,200 peserta kok pegawai kok nampu wau acara balapan kok padang pinatanding. MSSD Keningau teko jadi juara kesemimon Boijo berjaya murun siam emas kok sepetulu perak diam limau gangsa. Kok pan naib juara kok pantungan ketelu masing-masing teruak manang le MSSD Ranau ko MSSD Pensiangan. Jinakan sebagai penombol petukoku tajuk-tajuk abar entedo lagi. Rakyat ningotan untuk ngendok iktibar peristiwa tak sandakan. KKM moyuan lagi telu strategi ngelagan kurang ni tenaga kesihatan. Begini abar-abar di melat ke muab tu, abar di sini bes nunting lek muli gubong lekat seksyen berita ehwal semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersama-sama engkau kami tak Sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Ya dinakan-dinakan ku semimon kakal bersama mekale siaran sama Alabana. Minggu-minggu jekam, semoga sanang-sanang atai selalu. Terima kasih yang sedang ngedat live ta TikTok tu, tap-tap di screen ni, share-share di live eh. Kau pun yang niat lagi boleh follow, follow daw-daw dinakan supaya kita lebih sikot, boleh si hubung, boleh bertutur, mana tahu kam ingin muan pendapat, muan idea, atau ingin ngejemput ngogo kawin, atau ingin ngejemput majlis tunang, atau ingin ngejemput band program mangan-mangan. Jangan lupa follow chat video aku mesti teko.

Tak 20 Siam Ogos 2026, bersomon kok 16 Rabiul Awal 1444 Puaw Ijrah. Iono majlis perkawinan antara Saidatul Nabilah kok pan sek ni Muhammad Suhardi Saili tak kampung siasai jalan tamu. Kok pan jemputan tu boleh binanan lekat Haja Amidah binti Haji Alu, Jafar bin Rambab, Sidin bin Rambab, kok Kasim bin Tuk Diki. Ngejemput bongan dinakan-dinakan yang kok kilo tak keluarga Haja Amidah binti Haji Alu tak kampung siasai jalan tamu untuk teko ramai-ramai untuk somo-somo kiti teko tak majlis bahagia anak ni Saidatul Nabilah kok Muhammad Suhardi Saili tak kampung siasai jalan tamu. Jadi sin-sin ngogo pekang kiti setemu mekang, ha dinakan aku pun mesti ngogo kena yo tu sekku dari dikit.

sampai oyoh. Kami tetap sesama. Ha, cuma judul ni awal tekau lah. Judulku kakal, rangi-rangi. Kakal judulku rangi-rangi, diam bisin. Ding. Ha, jadi sin-sin lagi ingin menjemput kahwin, dedek bijo jemputan ni tak chat. Okay? DJ, aku band majlis kahwin, ingin menjemput kau. Ha, chat bi. Ha, macam dinakan Tito. Kok ah ini tuh kena dinakan yang tu set bana keluarga bana-bana tu kena time aku susah guys selalu dembangan keluarga aku Haja Amida tu lekat kampung Siasai Jalan Tamu. Okey, yang sedang hendak live tu yang abar, yang abar, yang abar. Sihatkah dinakan-dinakan? Yang sedang mengkali kiti tak Aistro, Wau Pitu Kosong, My TV Pitu Kosong Wau. Ijam, salam dah DJ dari Ketiau Putatan. Oh, Ketiau Putatan? Aku boy-boy lah temban tak Ketiau Putatan. Boy-boy kah ngito aku, Ijam? Tapi betiru ni, no, daw-daw lah, tapi masih school. Nggo no si lagu ku eh, yin lagu nu. Sampai atai kok. Lagu eh, berpeling ku nu. Assalamualaikum DJ, hadir ke Muab tu, terima kasih. Terima kasih Bang Dinakan yang sudah bersama-sama mengkali siaran sama tak ke Muab tu. Amun kami ingin maku lagu, komen bijo atau dedek bitak nombor kami 0 di kau siam 4 siam 0 pitu wow. Kita berdaik dok engkau lagu-lagu yang baby nenek untuk daya ganti bersama tak kemuap tu. Diam sekuen nenek-nenek lagu.

Ya dinakan kini tak torong siaran no. Terima kasih bersama ko aku dari pukul 3 ngambut dosi ko sikot pukul 6 ke muap tu sikoroni unsalah ko silap sebetul aku bersiaran maku muap dinakan yang alap enindo yang ni alap enti ni mantio tio betutur alap-alap cak jomo pikir alap-alap pasal jomo ko pun muat alap tak jomo insyaallah yang alap-alapan akan ngogo engkiti balik. Jadi sebagai penombor lagu-lagu tu untuk kam dong lupa untuk terus bersama makalai siaran sama alap banah lau-lau setiap lau pukul 3 ngambut pukul 6 ke muap bersama kok DJ Tak Sabah VFM. Selepas tu kam akan bersama kok DJ Ako diam siaran Bajau Pantai Timur. Mana tahu kam ingin maku lagu igal-igal. Dedek Bijo tak nombor kami kosong di kau siam 490 pitu wow pitu wow. Jadi sebagai penombor lagu-lagu tu untuk kam. Assalamualaikum.

Terati pikal, bendera Sabah boleh tenukar mentelu untuk bekal yang ampun lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih, kok pandarag. Bendera Sabah anu bok-bok berturak reka cipta oleh Idris Icin dengan pelukis pelan penakai lekat Lumpur Dembangi bulan Ogos 1963 ngabut 1962. Bendera Sabah anu kedua berpenakai lekat Dembangi bulan Januari 1962 ngabut 1962. Kopan bendera Sabah anu paling bau ngeruak inspirasi bendera Sabah anu bok-bok kopan penakai nimpon tak 16 September 1962.

0: Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang. Dakit masa lagi habalahat siyaran Bajaw Hilingsang. Dinagan hinawi ti makale habalahat siyaran Bajaw Hilingsang.
1: Salam Malaysia Madani, aku Abdul Kahar Haji Umar. Habal lahat sama BFM siaran Bajau Hiling Sama Palkala Mustahak habal lahat kohab iti. Kinabalu UNESCO Global ang jangka menjadi geopark dunia peluak 2035. He amaham toongan kemerdekaan amalawungan sumangat patriotisme habal niluasan. Barenta lahat ang jangka kinabalu UNESCO Global Geopark KUGGP pinamanjari modal pengurusan landscape bersepadu ia akolek ni iktiraf ma peringkat global peluak tahun 2035. Pakoonan ina ani subay nyabut luas min kahinang pamatogtogan masoal pemuliharaan, pendidikan, kesejahteraan komuniti maka pembangunan ekonomi mampan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Norang Haka Pabalikku, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Ji Norang Haka pengiktirapan UNESCO ngaika hal sajana prestis antarabangsa gompain rusab subay ni paham maka he angga manfaat tujuh masyarakat rapaglahan. Datuk Seri Haji Ji Norang Haka butihe hinabu penutupan misi penilaian semula KUGGP Matuaran. Teks hiling beliau pina sampai Head Menteri Pelancongan Kebudayaan Alam Sekitar Dato' Jafri Arifin. KUGGP ia tagna keluahan nekot-nekot 4,750 km pasagi pasodnah Kota Belud, Kota Marudu, maka kasean Maranao. Semangat patriotisme suai patui pinah luangan mabaanan masyarakat halam minsan magpamikil pagbidaan ako maka patog-tog pagtakupan. Minsan ru magbida kaum maka agama kamemon masyarakat magdakayo identiti selaku rakyat Malaysia. Ahli Parlimen Pensiangan Datuk Seri Atta Joseph Kurup Angahaka, semangat kemerdekaan gaika hal sajana amah kayang-kayang panji jalur gemilang sebaliknya subay ni paham toongan maka hek salik-salik magmaloman magtabang maka anandalan keharmonian. Iyok beliau penganjuran ke MJG ngawut ni pahinang makawasan luasan bandar amuan paluang tujuh mandusia rapag lahat amaham makna sawanal kemerdekaan minta dana amalah wungan lasa cinta manegara tujuh generasi muda. Program tilawat tadarus maka khatam Al-Quran akan patuhi pinaman jari kahinang tradisi sakahaba penganjuran Hari Kebesaran Islam Madaerah Membakut. Lanjalan program pinalanjal maka sesi ceramah ia amua suli-suli pinatuntulan min ayat suci Al-Quran magsabtan maka tema sampangan inaan. Esko Agama Negeri Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Angaka akalinaan ni mustahak tujuh ama biasahan budaya he amasa maka he amaham penghayatan Al-Quran mabaanan masyarakat harapag lahat. Beliau rusab andoho bahawa air UPN program ia dipahinang magsabtan maka Allah kebesaran Islam perlu tinagnaan maka tilawah tadarus maka katam Al-Quran ia pinamanjari tradisi mahkawasan membakut. Program inaan irusab pinaluahan di peringkat kampung secara mengganti-ganti sedih min memanjarian pekan membakut selaku pusat utama kahinang. Mariom habal sedih Datuk Dr. Muhammad Arifin ia rusap adun membakut angahaka aniak sangpuk kapitu juta ringgit baina kolek kelulusan untuk pamahapan lan ia tagnak kalawakan 2.3 kilometer ma kampung Pimping. Hinang magpahaplan ina ani dijangka asiap ma tahun 2020 kawalu. Datuk Dr. Muhammad Arifin angahaka projek ina ani baina tinagnaan ma bulan pitu pelawai maka dijangka tahampit kahapan 7 penduduk ma kawasan lekoman ina ani pasodna binsuluk Kuala Penyu maka menumbuk.
0: Dengan hina buiti makale habal lahat siaran bajau hinding sama.

0: Magsuko sa baba makale siaran Bajaw Hilingsang.
1: Assalamualaikum. Magbak lagi kita pabalik mas siaran Bajaw Hilingsang.

Timbang rasa atas subaya langkau. Bang ni pasal ni simpang ni kawan kan ni gibang ka na rakam takali patun bi signal, walaupun kadang-kadang signal itu akhir anu napa akhir tanda na anta sayu takari tak marhuan te akan pasal ni simpang kawan kan ni simpang gibang ka. Jadi kita sama rahuan ni asap kita yuk tarak pakal yang pakal hari kiri sak kita payah mag signal ra. Ongka itu yang kau bahas umin dan bisa hamnia kata pusan kata saya rayangku si Eji. Jadi sambung tapen pawalik mag suli-suli lepas dua ongka itu.

0: Magsukol sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama. Katauan bika, Panji Sabah, bay nito kalan mintulu, maka matatas lukisan grafik bud kinabalu, kolol bilu, pote maka kea. Panji Sabah, ia tagna-tagna kahinang na, ia na ciptaan Idris Ichin, dangan pelukis pelan, nipakai sangai tulumpu maka sahalibulan walu, tahun sangpuk maka siam onnompuk maka tulu, ngabut ni tahun sangpuk maka siam olumpuk maka ruah. Panji Sabah, ia karuai sab, nipakai sangai dakayu halibulan dakayu, tahun sangpuk makasiam walumpuk makarua ngabut ni tahun sangpuk makasiam walumpuk makawalu. Manakala Panji Sabah ya butina ani ya na ilham min Panji Sabah ya tagna-tagna maka nipakai sangai sangpuk makonom halibulan siam tahun sangpuk makasiam walumpuk makawalu.
1: Jadi mabantog na PN kitam harakayo penyampai sih di Julia Yuksia Panji Sabah mintulu ni tukalan jarina ani sejarah bay malahatta itu data kalipata kalina ani itiak na kita mariam bulan kebangsaan itu sampai sambutan hari Malaysia entomun bi sampai sampukatul sampai sampukannom hari bulan siam sagonnom mana ikut sagonnom 25 sagonnom 30 kasa akan pasodna waktu magharib ma kota Kinabalu itu maka kawasan-kawasan anu dalua waktu nae. Anu habar be pina sampai berita milahan si keputusan anak-anak iskul ma kawasan luasan bandar terutama ngawut ataupun magsaing na makamanan siya-siya anu inggah ma bandare. Jadi iti satu siga perkembangan anu ahap tujuan anak-anak iskul murah-murahan na PN akan nipasongan lagi. Keputusan anu mahap itu song pinahap lagi. Pakalita kalangan lalah Jasni LKA.

0: Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hinlengsang.
1: Jadi sagaran akan esokonom tulung pukasasi bayi napasor waktu magarib makawasan kawasan kau dah kena maka kawasan-kawasan anu dah luah waktu nae. Bak kita pabalik mas siaran Bajaw Hinleng sama kuhapiti sampai isag pitu eh akan anu sulusul nasab sa kasihatamin etnik murut ya. Jadi magbantog na pen kita walaupun pamikilan ataupun na buhantay isa magdalawa magbida agama magbida pahaman politik sago mariom bulan kabangsaan itu ataupun maghogpot kita magranakan ni ano kale anak ta lagi bangik siga marioman banan lopotan banan semek magdakayu kita kimbo hapalasahan mingga-mingga kita magbake yuk siga na senyum lagi-lagi bulan kebangsaan bulan sambutan hari Malaysia itu ah. Jadi pakaleta ongkak si kisang itu amuk ke di Tuhan berkati si esek sa pengatayan halal laras.

0: Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama. Tema Hari Kebangsaan Matahari Malaysia 2020. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Makapandaan visi negara ia maju, mbal magpamene maka saum bibi, ako kami mon rakyat maka hampit katanaman. Ia nionan Madani asalna min konsep tamadun atau pagadatan, pasodna masoal keadilan, kebajikan maka anduk kailu mamandusia. Anulutan palkalak poon soal katanaman untuk kami mon rakyat halam minsan ni pagbida. Gindan Malaysia Madani pinatatas selaku gindan rasmi allau kebangsaan saan maka allau Malaysia 2020 sabab lua kahinangna ama andaan pinaka tangan hinabuna pinariata engkon baha selaku gindan hek magsapa malapal rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.
1: Jadi sekarang akan sangkut minit lagi akan yuk siga. Paso di sagpitu saga seheta dari min etnik murid tu akan anehan masyarakat seterusnya. Jadi halam kurang itu nam tu alawiti pagbaktay sa gunam na limampu di leks akan biak modara maka kaam. Pakalita kalangan Sasha Amir, Bang Masi Ania, katisi si Boboy pengintoman. Magbakpin kita pabalik.

kan sayan rarondom am tabi Malaysia Madani tanau Sabah VFM ka salulan ragumurut pasukon ko i Dexter Rasidi. Tanau-tanau matang. Mamagun pinakara mangalap rakasaukan ondo nasau kerasandakan patra perang dunia karuo kosong rarondo pangilan. KKM mangikang talu ralan matang manilingapu kapaganan suang rumangangandoy ru kaligagan ondo kalo maukop. Mamagun rapagunti pinakara koson rayus mantamung ratu tunungon kapuam sejarah am mangalap rapangilaan koson rakasaukan ru peristiwa sandakan koson mantamung poyorabal ru kamian urumat am kemanusiaan sasai mangkara saguli ralabi 2,300 ngaulun saujor Australia am Britain ondorinakop kapuam tawanan perang. Am niayuk mamagun galama ondok makakau mangindangan risilo nasaukra tanggung jawab matang mulupoyo patra suang ru sasi-sasi sejarah raginyo raginoti ondok lakat poyo nayag kabo masuang dengan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Mindagu tunung ru mamagun galama Sabah koson ilap igalunting ikulung am niayuk pahlawan gerakan bawa tanah patra perang i nyayuk nasab kerata tanduk bal ru makiasi am perika manusiaan lakat poyo soroi ralalom guang ru mamagun kabalupana minayan ragana ru pendudukan musuh. Ia nepabala bal raginya patra sasai peringatan hari sandakan ratugu peringatan kem tawanan perang sandakan. Teks ru ragunali pinasuku ru mangindangan menteri ratingganai menteri Datu Ceza Mandela Malakun. Koson manalingapu rabal kepaganan suang rumangangandoy kaligagan ondo kalo maukop mulupoyo jururawat sora titikop pamagunanti Kementerian Kaligagan Malaysia KKM mangikang poyo ratalu ralan matang reformasi tenaga kerja. Menteri Kaligagan I Datu Seri Dr. Zulkifli Ahmad Mindagu talu ralan matang raginyo ya ginyo mampasingkot rasuang rapapainkualan ru graduan mangani ra kaluagan ra mangangandoi kaligagan koson magaloi ra pangkat am kaluayan mangaplai ra kandoi ra bokon am nyayuk mangatang ra pangalapan rayus am autonomi yang menindagu raginyo ra dalam sasai Convocation Institute Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia ILKKM Zon Sabah ra Kota Kinabalu suang siam ngatus rongoporam apat ngaulun graduan ILKKM Zon Sabah nangapura sijil patra convocation ragili. Ikangon bal rumangandoy ondo mokosonor ramasawat koson mangarura organisasi makagula am niayuk sumingkot. Menteri Parinta Galama am Panambalayan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Mindagu kasingkatan ru rorondo organisasi salah kayuk ilain mayara bal ruruit kapuam kasingkatan onda mabuli makito ka ioniak malansan ragogot integriti profesionalisme ambal ru uyu ralalom tim pogonong rumangangandoy yotinum romampatano pat rasasai anugrah perhikmatan cemerlang 2025 am jasamu dikenang Wisma Harta Sendirian Berhad WHSB Rakota Kinabalu. Ralalom bal raginya yonek nama guang rapanging galanan saguli ra WHSBT koson raralan matang ralalom mangikang poyora paguligan kapuam identiti aminiayuk image koprat ru organisasi. Koson mangaru rakandoy pogonong oro ru mamagun nakasimpung migigila am lalaing sikul makauga ramonsoy ralan muli ra kampung Kironggu Tongot matang punaan konsoyon ramataki. Katangan raginyo ginuang ru ali parlimen Kinabatangan I Datu Muhammad Kurniawan Nai Mokhtar nalupus sesi dialog mababaya rak mamagun kampung Kironggu. Yang mindagu tayar konsesi ondolinantik mambal rakandoy-kandoy pamunaan rakaluayan sora kampung raginyo matang mangala pratimbalos ondo matanda.
Haralom bal raginia idato Muhammad Kurniawan yak kita kra Kementerian Parintah Galama ampan ambalayan kosong mengaruh rangangai tayar konsesi ondoli nantik matang mapabala rayus rabal rukandoi pamunaan nilo rabala maka kuasa Galama am mengaruh ra projek ondo balon mopongo maira oro ondo inaru noyo. Katangan mokondora balru paparitan ondo monsoi matang kosong menalingapu rakapaganan kasaukan balru liur ondo masalok masauk sora kampung Mawao am kampung Brunei Membakut. Tingganai libung Membakut di Yusri Ismail Yusuf Mindagu bal sutopot nano sora intok raginyo matang ilain saguli mababai arakau pisan ondo nangkait kosong mengaruh tojo raralan ondo matimpok mabuli alapon. Kono kapaganan raginia matang Leon Tojo ngak kasaukan ruliur masalok mampajajo raliliut am intok ayanan rumamagun ondo nakalabit pogonong mukondo rakasaukan ru rasa mawas. Yana pabala bal raginia nalupus kandoi-kandoi mambujak sora ruo kampung raginia ramembakut. Pupus gitu saguli tano-tano matang. Mamagun pinakara mengalap rakasaukan ondo nasau kerasandakan patra perang dunia karuo kosono rarondo pangilaan. KKM mengikang talu ralan matang manalingapu kapaganan suangru mengengandoi ru kaligagan ondo kalo maukop. Gini neo pupus ru tano tinandari mulai gobong intora seksyen tano ehwal semasa. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Kansayan rarondom.

Iroto takau pasi simpungan, ikangon takau kansayan, mangindangan rondo ambokon, kuson rakan sayan takau ngangai, Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kansayan oro kebangsaan 2020 para monom, intor ra RTM teman setia Anda.

Kan sayan araronda baroka onom rakamo param 5000 bulan silaka balu 2000 rongo param onom paring konangan mengining rasa ba VFM kasalulan ragumurut pasisinanganan takau monsoi aku I Dexter Rasidi DJ Rondom Ragetio Pabukat Muslim azan isyak Rondom Ragetio jam ka 3:04 ngoporam 2 minit ra Rondom Kasalulan ragumurut ti mabuli ningon min gira siaran radio amun tampilon rakeke siaran radio frekuensi siam ngoporam 2:00 kapuam ra frekuensi matus am 3:00 am nayuk mabuli kau may ramon ra RTM klik. Rasa mengining takapi orang dorimbai entari kinayo anjalong am rangan-rangan mababaya ramugar. Iningon takam.

Abgat ko mun makono karakan Facebook am TikTok mabalik niya yuk akaw Maya Ramon live from Regitiora Facebook live ra account Saba VFM Vgood am niya yuk ra TikTok live Maya Saba VFM Vgood am rayus mengatur abilin min ra rondom raya gitio. Kapwa mabulin niyak mengatura bilin min gira WhatsApp mai ra nombor umang sa siam apat siam umang tulubalu tulubalu. Rasno kita mkona pia bilin ito orang-orangan takau nangatura bilin nilo gira TikTok live mai kesunin tori Teresa Tahia konakan sayan ararondom DJ paring konangan Teresa Tahia kan sayan ararondom. Am kerennya kerangan takau i ice latte siam dengan torabilino konakan sayan ararondom paring konangan ice latte siam. Arasna mengening takapi orang dorimbai dari Syarin Amut Sapri Ivan Nati ini ngon takau.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026 2035. Yoginil Pulan Strategik Boy Mawar Ondot Namalit Kapulan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2025. Ratema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama. Yono reformasi pendidikan awal magibit abal pagu ondo matang. Mayara Popoligan na pembatikan Moira tahun 1 Rata Segan Kalamat.

Rasna kita mukana pia ronda pembelan ia gini Kementerian Kesingkatan Lisar Bandar Sabah KPLB mababaya ra uyuni lora kau pisan libung keningau kulimanin mengatang ra ronda inatangan ininggalanan ra persidangan pegawai-pegawai daerah ka rongoporam siam bilor rongaribu rongoporam onom atangon gini raka moporam tulu aribulan am moporam balu aribulan silaka balu rongaribu rongoporam onom ramatongti atangon giura Hotel Perkasa Keningau. Kena pia bilin torang-rangan takau dan nangat tora bilin lo rondom raraiti gira Facebook live mai kesini tori jelita Margaret kena kansayan ara rondom DJ am rangan-rangan rasa ba VFM monsoi kena paring konangan jelita Margaret gama ko pana rayu sak monsoi soi regiono lele waragini bilin tori sabin kangut kena kansayan ara rondom maroka anom DJ am ngangai rangan-rangan rasa ba VFM pasti nangan takau monsoi paring konangan kono paring konangan sabin kangut kan sayan rarondom. Raisna mengining takap rondo rimbai dari Jalina Ampagas Pai Kataman Raki. Ini ngontak kau.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Maginina rimbain dari Silibin Bugis, Akang Kalan Sanan. Aras na kita mkana peronda pambalan, yogina Jabatan Komunikasi Community Zone Sabah am Labuan, kulimanin mangatang ra rondo inatangan. Ininggalanan ra program Madani Kita Sabah, rongaribu rong param onom. Gino raka rongo param roari bulan, silaka balu rongaribu rong param onom. Oro ka onom rajam ka balu rasuswafti sukurajam kalimo ramaiti atangon jura padang kampung warisan sepanggar kota Kinabalu am kulimanin patalimpunon rasmi riang amat berhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim Perdana Menteri Malaysia.

Rest mo kana pia bilin ito ra karangan takawan dan nga tara bilin ni rondom rarai ti kasan ito ri cempaka biru onom nga paramsa kana kan sayan ra rondom paring karangan cempaka biru lele wara gune mo kana karangan takau i Nancy Lian ami Taufat Siaw nga tara bilin ni lo kanilo hai kan sayan ra rondom paring karangan Nancy Lian paring karangan Taufat Siaw am kana ni karangan takau i Philip Maling nga tara bilin kan sayan ara rondom DJ kono paring konangan Philip Maling kan sayan ara rondom mangining taka perondo rimba intari Steven Jimin bunga raya tatangon muraki ini ngontaka

Ezon, Isten Sabah si Kurtizon. Ikinnya liliut pangampinan kapam keselamatan ser ralinjoban serangon pagun Sabah. Rakwayan amakalung amangampin raliliut katimugan amlantur, intor rajunjungon am atanak panabal rukalatan. Kandaru Ezon, makalung rakamian am kedaulatan lupamagunan ser ralinjoban serangon Sabah. Mangampin rakalatan ser rabalitan, mulupyo kalatan mana yang am mampasinok. Mapain dua rapagalungan sor rakatimugan ampulu am magalung ramamagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mengampin raliliut ololok 1,304 km, napalabit suang moper libung, ikinyo kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahat datu, kunak, sempurna am tawau. Eskom magalung raliliut rakitio, Rimambal rekan doi magilong-gilong sur ralantur amrat.

Ibok kano. Nalimbagwi takaw pasisinanganan ambal ondo manggaganda. Rio Montotogom, kosan mangikang perajati diri takaw, kosan damamakun Malaysia. Kansa emang paramai rasila kebangsan dongaribu dongu paramanom, Malaysia medani, kesejahteraan dinikmati.

Rasna kita mengkona peoran da pembelan, ia gini sikulan magana Islam Al-Hafiz kulimanin mengatang ra rondo ina tangan, ininggalanan ra majlis sukan sekolah rendah Islam Sabah, MSSRIS rongari burung peram onom, gini raka rong peram siamari bulan, amraka talung perari bulan silaka balu rongari burung peram onom, orau ka onom am ka tulu, rajam ka onom rasuswafti sukurajam kalimo ramaiti, Atangon Gira Stadium Sukan UMS. Rasna mengkona pia bilin tarangarangan takau kesenin tari Azmi Ruo Talu Umang Balu Ami Rojo Tulu Siam Ruo Amni Aki Ina nangatora bilini londo nogondo konilokan sayan ararondo merangan-rangan paringkonangan Azmi, paringkonangan Ina, Amniak Rojo, Kansayan Ararondom.

Marajun nang katora bilino kono kansayan ararondom paring kudangan marajun kansayan ararondom. Mengenai takapi rondo rimba intori Rosario Bianis lansan nu huang ini ngontak kau.

0: mangimbolo salaka anja, paita kau sili mangimbolo tiramindagu, manganja ayu. Amon guang rulun mapilat, ginio salaka anja, ginio mangimbolo raguang, emosi, mangimbolo salaka tetandu okau nama panggol, mangimbolo aratino okau kondo guguang.
1: Mengining takapi orang dari David Joseph, selamat tinggal bujang.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035, Rondo Plan Ratimpu Awar Valirno Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2040-2025, Ratemano merapatkan jurang, meningkatkan mutu, meraih kejayaan bersama. Itu nak kayak nyo papasingkatan, katutunan pangindakuan daruhu rahu, pahayaman darahu Melayu amrahu Inggris, rasikulan, ampapahintalangan ranilai kurikulum, maya ra peringkat.

National Getam Kanapia Rondo Pambalan ianya penyantakan Hari Kebangsaan peringkat negeri Sabah rong hari borong oporam onom kulimanin atangon raka talong oporam sa aribulan silaka balu rong hari borong oporam onom ti agiura dataran bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens Kota Kinabalu rajam ka onom rasusuaf ti am kulimanin para yuson rio penyantakan ra Hari Sabah rong hari borong oporam onom Sora rondom ti rajam ka tulu ra rondom ti. Gitim kada pia bilin intorangan takau intori sino ejen tora kauran keningau nang atara bilin au kanakan sayan ra rondom DJ Monsoy rondom raiti sora keningau kondo rasam amasaga mampasukura bilin bilin pasukono rarangan-rangan nano ampa bukat-bukat nano kosani narumbai yandami i agui je Ikalsum, Imaimon, Abilin, Kansayan, Ararondom. Gini ayok Bilin intori Sino Eje. Paling kunangan Sino Eje, Kansayan, Ararondom, Gama, Akopana, Rayusak, Maligak-ligak, Monson, Soy, Ragiuno. Luar agen yang bukan niak rangan-rangan takau gira Facebook Live Mike kesan intari Ipol Irik kono kan sayan raro nomor kanom DJ am rangan-rangan rasa babi FM Monsoy kono paling kurangan Ipol Irik kan sayan raro dom. Luar agen yang bukan niak rangan-rangan takau rabokono dan ngatara stiker tangguang Monsoy gira Facebook Live Mike kesan intari Julita Margaret Isabin Kangut Imeri Rodwell I Melchior Miziol Andang Lobinjang I Josie Mindong I Corina Matiasan I Nancy Lian Amniaki Maria Juhan Rangan-rangan takau di nangatora Stiker Monsoy Gira Facebook Live My paling kunangan rangan-rangan Mengining takapi orang dorimba Intari Simon Sanduan Oro Pasisimpungan Ini ngontak kau

0: Alia Apulak Asilaw am Otomo. Jalur gamilang na painggalanan. Pinalandok ang pinakipol kamanggaan no huwang. Asak na rakyat no pamahunan na kaulihan. Jalur gamilang tatano pansinuluman no Malaysia. Rondo pamahunan sinaranan sarinot bangsa. Pinakipura libong no pamahunan. Apakitura huwang taka ahingara pamahunan. Paika boyo. Kamino pakipolo taka jalur gamilang.
1: Orang narimbain dari Clarice John Mata, Pangkulimanan Kurion. Ini ngontak kau renote.

seterusnya kita muka nak pergi ronda pembalan. Ia gini bahagian wakaf MUIS kulimanin mengatang ronda inatangan. Ini kelanan rabulan wakaf peringkat negeri Sabah Rasila Kasiam Ramatong Di. Kita muka nak pergi beli ni orang-orangan takau dan nangat orang beli ni lor ronda rarai tiga TikTok live mic. Kesini tari Larry kan sayan ara rondom kena paring kondangan Larry kan sayan ara rondom am kena nak rangan takau i ibit edwit tengah tara beli nak kena kan sayan ara rondom DJ paring kondangan ibit David gama kepana Rayusak Monson saya regiono am beli ni tari Hamida Marudin kan sayan ara rondom paring kondangan Hamida Marudin. Am kau dengar kerangan takau imes kan sayan arah rondom DJ am ngengi irangan-rangan rasa bapie fe mon soy kau imes paling kudangan mes. Ambilin entori Robert Berto kan sayan arah rondom kau no paling kudangan Robert Berto. Muka dengar kerangan takau Xavier Gimbun yang kau rabilin kau no kan sayan arah rondom DJ paling kudangan Xavier Gimbun. Lewat lagi ni mungkin nak kerangan takau i Vienna, nangatora Tangguang, jura TikTok live mai paring kerangan Vienna, ratangguang menokan sayan arah rondom, kamarai sak monson seragina Viennaan. Mungkin pihak kerangan takau i MM sok nangatora bilin, konokan sayan mengapu oro kebangsaan. Paling kerangan MM sok kan saya mengapu oro kebangsaan rongari burung para monomti, gama monson sakakau ngai regiona. Terus to mengenai takau pihak ronda rimbain dari Razimin Ribin, bilin rapasam baloi. Ini ngon takau.

Iroto takau pasi simpungan, ikangon takau kansayan, mangindangan rondo ambokon, kuson rakan sayan takau ngangai, Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kansayan oro kebangsaan 2020 para monom, intor RTM teman setia Anda.

Paring kunangan na ngining ra kasalulan na ragumurut, kasalulan na ragumurut na kasukuan na yora pomporno, ajam ka tulu rondom rasusuaf, kasalulan na ragumurut di mining min saguli. Akui Dexter asi dipambilin, paring kunangan amkan sayan ra rondom. Rorim bay kusun pantuleran takau rondom ragitio, mangining takapio rimbay kasa entari Jordan Jubilin, kaapu ku, am rimbay karo entari Ginalo alias Angela Bonong, yami ati Claudia, Lisangon Mantuliare. Ini ngontak awam kan sayan, Ararondo.

0: Assalamualaikum kepisanangan tutuang tabi Malaysia Madani baina kinongho iti kabaran na kayanon pulumbusan ko Albia Justin kapagulo tulu.dot kabar kabar Mogigyon nga ipinasaraw kinongoyo kasusuyan sandakan. KKM Pogirot datolu karalanon managuang akurian ginaras kalidasan. Kabar poimpono. Mogigyon nga ida paguniti pinasaraw tumilamus matamong kasusuyan o mamusaraw kinongoyo. Kasusuyan ng sandakan montok maningali kagatangan dot kasasagitan kangarana ng montok tulun. Ababayan mo ng saraw kinarundunan nit labi 2,000 turun na hatus tulun tinahan pisangadan susumangod Australia ang Britain. Om nagi magigyan ngay nit minggi som minanguhub adiolo na sili tanggungan kiguno to akurino sasi do kasusuyan dilo. Iboyan mo ang tiri datus ripang lima Hajiji Hajinor Minabros. Kinoinggi sa manit magigyan ngay sabah irad dot lap galunting kulung om susumangot bogyan siribatana dit pinapoyro rundun dan nyawa diolo minunampasi dit tinahan ngay pisangadan po kito kasyanan om kataguangon diogirot sundung id siriba pengwasan dosangod. Idatus ri Hajiji Minoboros onto kinantakan panansarahan tadaw sandakan id watu panansarahan kem panahanan pisangadan sandakan. Pason daw binasa di manguhup a montiri kumad bayon montiri Datu Siza Mandela Malakun. Manta dila nakabaros di Datu Hajiji da watu panansarahan dit po kita tanda bunga raya Malaysia, warata Australia am mayak mawar Britain na sili tanda kagiroton pisampuruan om piramutan o girot id epilatan Malaysia, Australia, Britain, New Zealand, Amerika. Idatus ri Hajiji pinapasaraw do kasusuyan apoit dilo akon kapatungkus. Do karatan nga silihon pamitanan tagayo, kumad susumukod angay karait kaligaganan pumamusaraw aratan om kagunon madtamong kasusugiton at sanong. Montok managwang hal akurian ginaras kalidasan lalabi na nas idapointong pointongkop na kayanon. Dokumentaryan Kalidasan Malaysia KKM pagirot dataluh karalanon tagaya pungludan ginaras karaja. Imantiri Kalidasan Datu Sri Dr. Zulkifli Ahmad Minaboros italu karalanon dilana po nga papayengkawas kapalabusan graduan. Papayengkawas kasiwatan kapunganuan karaja om autonomi. Ida tim politik iharo hapod 1,550 maturu karaja nes. Dit au nasuangan mantad turu na pada 3,260 miso karaja grade U5 id facility kalidasan. Nakabaras dawit yun to kinantakan Convocation Institute Pinsingilan Kementerian Kalidasan Malaysia ILKKM Zone Sabah id Kota Kinabalu. Montok managuang hal akurian ginaras kalidasan lalabi na sugut ako kago. Maya karalanan papayengkawas kapalabusan ginaras karaja kapangunuan dan nas misingilo naman po yung kawaso kinumad talo na ribu tulun son taon mantad do na ribu do na padam lima. Hapadam lima program on the job training dit po timpunan do tulan kasiam diti montok papanaw dit kukumaraja ngay po pa yung kawas Thailand miyampay aw manangkiad o kayunan kumaraja id suang timpu alain. Monto karalanan kataluh na po nga nakabaros di Datu Sri Dr. Zulkifli da kaupisan surupu karaja perinta GPM minanaha kasagan kapahampit kapakarajan kuntirik interim montok graduan diploma nurse ILKKM dit katumboyo pokyonuan. Siam nahatus duno permapat e graduan ILKKM zon Sabah dit nakaramit do sijil onto convocation di law. Pogiroto ko basanan karaja kigampoton takawas may kanu katinanan rumampok miampay kaburu. Imantiri perintah kayunanam kawalayan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Minoboros kaburu nandati soeso katinanan akan kamayak no kagampoton dokosinan te kaburu nan fizikal ngalumansan dokotaguangan integriti kabalon om sunduan karaja tinimungan. Nurubanyaw magaganog kabar onto kinantakan titungkap surupu karaja kinagampotan to senong 2025 om jasa mu dikenang Wisma Harta Sendirian Berhad WHSB id Kota Kinabalu. Manta diloi datu Dr. Muhammad Arifin minoboros do kinapo mungaranan wagu WHSB isalang kiguno montok pagirot kain tutunan om kangaranan koprat katinanan. Sugino musiam kukumaraja WHSB dit nakaramit titungkap surupu karaja kinagampotan to sonong 2025 om dopo kagu dit nakaramit titungkap jasa mo dikenang ontok kinantakan dilo.
1: Kabar diti semalimbau mantad Sabah VFM kesalimbahan Boros Dusun.

Iba yun mantiri datus ripang lima Haji Haji Jihaji Nor minoy tano da Kongres Nasional Keadilan 2026 IDMITC Air Keruh Melaka. Yau om nagi penarikon gabungan rakyat Sabah GRS nak rikot sebagai nala pinotomod. Miampai di pipiro tulun memuruan GRS om lansanan magigion ngai GRS. Woko na po dit na korikot nga Datu Sri Panglima, Dr. Joachim Gunsalam, Datu Rubin Balang, Datu Nizam Abu Bakar Titingan, Datu James Ratib, Datu Muhammad Razali Muhammad Razi, Omi Syed Ahmad Syed Abbas. Kongres Nasional Keadilan 2026 dit kitema menanduli reformasi menuridong madani. Pohima ganon di luguan Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim Amponagi Presiden Keadilan. Montok papaingi som kaparagatan tiki da tadaw magigyan ngay kampay na tulun mananuduk. Om susumikul ngay da mamagunoh karaja pamansayan o sikap italunalun kumad kampung Kiranggu Tongod. Nakabaro siti dit apuro parlimen kinabatangan Datu Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar sara na pong sesi dialog miampay magigyan ngay kampung Kiranggu. Ida tu Muhammad Kurniawan minaboros kon sesi dit managuang pamansayan kasusukupan ngay ida kampung dilo kiguno papanaw lang apatut. Manta dilo minakyano hiyaw komantirian perintah kayunan ng kawalayan da manuhu bagian konsesi paparuput da karaja pawonsa ikuma bagian mangwasa kayunan montok manantu kapana project ngay tumanod kinapagiratan. Pamaramayan tulan kabansan o sili impohon po sindak patriotisma lalabi id tanga susumukod. Kapanahak Ilocosiwatan kuma magigyon ngay mangiloko brunon da nakayunon mantad hasil kinaingisaman dit malohingon ngay minamagampot adoko pamarintan sendiri. Imanunurat olisok imantiri kadagangan suang pogun omkos pagigyon. Datu Rosli Ibrahim minaboros kasasagitan omkagiratan nakayunon dabayno kiguna tingaligan mayad sunduan pisampuruan. Nakabaros daw ito, sarad na po nga pinapahimagon, kinantakan, kinapahimaganan tadaw kabansa ng tadaw saba, bagian watas papar, minabi di mantiri dilo Datu Armizan Muhammad Ali. Puluyungan waig to sanong kigunah montok, manaribaw kabalingkangan duluyud dit asaru antakan id kampung Mawaw om id kampung Brunei Membakut. Itu pisar watas membakut Yusri Ismail Yusuf minaboros. Masiti ilon kopya da kopisan kehompit karalanon da manaribaw. Kadaw kebalingkangan di lama siti onwan kotaguangan. Tukan takan da luyud korumbak da kayunon om kawalayan da magigyon serad rumasam dota sapaw. Nakabaros daw iti sara na pangoh tinamambulo idu kampung dilo id membakut. Hasil kinatambuluyan pibarasan miampay kopisan puluyong waig. Unit tulun memuruan keburunan magigyon UPPM ang bagian kehampit. Montok magihum karalanan to sonong menaribaw kebalingkangan doluyud. Pialan spot balajaran pinatama da peruan sukan sikul ngay MSS Sabah. Intonodon mangimbulay Thailand datang anak sikul ditki kagunon balajaran pinatama MBPK montok purikoton itbogyan kabansan om sampamagunan. Kotonudan ide pialan dila akon kamanahak nod Thailand ida kaganaan spot nga asilid inggisaman paburuk kagampotan da MBPK. Ikuma dua potuno da sektor pamuralanan ang panguludan karaja kopisan balajaran pogun Sabah indang kasih sibin minaboros pialan dila pagirot disiplin kagirotan pamamusaraw kapamuruanan ang kahimboguyan ditulun tumanod. Nakabaros daw ito yung takinantakan pinamupusan pialan spot balajaran pinotomod
Koho Perumapat 2026 id Stadium Likas Kota Kinabalu. Pinialan di lana mantan udaud 1,300 tulun om tu pisar. Miampai onam na perumalu apabayan dit pinialan. MSSD Keningau nak manangkoy sa seranakan siam amas hapada matalo pirok om limoh gangsa. Nakamanang kedua mkotulo na po nga nanu MSSD Ranau om MSSD Penesiangan. Ida pumupusan na suguta kukaguh ititulo dot kabar-kabar. KKM Pogirot datalo karalanon managuang akurian ginaras kalidasan. Ingka ka nakabarot pagun nulo di muli gobong mantada section berita ehwal semasa om pinadalin di Dinisius Inging Montoko Selimbahan Toko.

Stroke haba, teko stroke mantadnod kawoyon dit alasu, milod antakan nung auto ko mga nudlang wanalob kan takan dilo, untok timpu dit alasu. Alayay mantad ontok dot stroke haba, miampaid mga nud pipira lang. Kaiso, kasasarim magunad tupi teka payong sarad hiriko idlabos linaminon teka idlabos datualay inkuryay kapragatan idlabos walay kasasarim na dat manginuma uwaig tomod teka uwaig mineral mulong piya dat aw katuhan mananrasok darasok dit alwaw nga alayay mananrasok datarasok dit kiwatik taitom maju na teka pamaguna na dat kipas teka ekon sarako id aswang walay muntok papasagit datinan inkuryay manginom tinuman dit omis alkohol it kiharo kefen

Ya, kapisa na nga natutuwang kumado ko yurit wago naging makinang auriti ka sa limbahan na toko to pinaikaw. At pinaikaw ang toko na timpo-timpo na tumagad auriti nga tamang ito ko iti katingaligan. Katingaligan at paganakan am nagipos sarili ito ko. Nunuhit labi kiguno to pinaikaw. Anong harokan takandit au opyo manan sumikap dot rumamut da piramutan siam siam siam kita biniko kada kamalahingan palis palis poin suduon itangarat ka at biniko iti kapailan akaret iti pagiti tumungan tonga to pisar watas kumadu na pada masiam amontok aditi taon 2002 na pada manam amiti na panganan jur do kamantirian keburunan labus kakadayan Sabah KPLB miampai sokodung ada tupis watas keningau ditman pohoro ontok diti kepada maturu kepada walu ada tulandat ke walu diti taon 2002 na pada manam id hotel perkasa keningau. Ya, temen-temen kau untuk tutuang tarau dot abai no tarau dot toko enam untuk jam dot toko mau dua dot inu. Kami sampai toko diti apa bayan dot populam bus tepason. Aku mau dok yudi tarau dot tepason. Adit man dok yu pulam bus so maya dot piramutan dot telepon kami lar rumah mudo untuk dot inu untuk dot jam kau pad dot tutuang. Amat temen-temen kau tumilam bus toko adot makin nangaw da sinding mamalihi sa ginawa mayampay diti sinding dit nulod antak da tatuang nat bayno sinding pinakiano di tambalot ako di isa diti no di makiunin sinding manta di leles iti reytan dat ragi bujangan kaditi kenaw kinangaw takaw

Itimpud adalah ang kalasu linasu ikerita milog kainsawat in 5 pilipat itimpud 4 minit. Kantakan diti kaligagan tomod lalabi nog kumatangana katu kapangintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Kada iduanay tanah kitsuang dat kerita mulong pa dat pipira no saat. Basanay kasasari magintong trikohon idalikud pagulus maliwan teko pangob dat nungabon. Perputat tumilambus kumaan pagirekwasa tinantu nung kakitad haratanak nobung id karita.

Jalur gemilang dipilihan nepo ngai sorati nung au toko kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan toko aman gempio med amwa hulit kawago ed penangadan magahau pagun toko. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

suka dua guna po ngapa pagirat pisem peruan menungkus korang kayaan pepagirat keberuanan pagun kepian dot pemeramayan terau kebangsaan kainau pesarabah kota kau sunduan patriotik opus kuma pagun montok ketimporan teronong in isa pagun negara merdeka Malaysia madani kesejahteraan dinikmati ketebian terau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

Ya, tapi nak kau kemenyan dot itulan teko dot pemaramayan diti tulan kapansan mentok diti tahun 2026. Amantok na timpo diti tapi nak kau pakiliho teko iti jalur gemilang. Nagi bandira pagunto ko sebagai tanda kelisihan tupus toko kumariti pagunda toko. Ya tapi kau itu kau pilihan sumusuhut karait aditi sekolah rendah Islam Al Hafiz menganjur diti Majlis Sukan Sekolah Rendah Islam Sabah MSSRIS montok aditi tahun 2000 aduh, nak apa dah menem? Ya, tapi ni kau apa bayan spot di lo poron untuk aduh, nak apa dah masiam kata lu nak apa dah tulan dat ke walu di tahun 2002 nak apa dah menem katimpun jam ke 6 ke sabun gisem jam ke 5 dat minsa sedap id Stadium Sukan University Malaysia Sabah teka UMS. Ya teman-teman kau siap minita pagulu dot lumang moy jam dot aku madu ara penguatan diti kambalu tante kau nunu gya apa bayan toko debay no mantok kapelan apa bayan toko untuk dot tuang tarau dot ku anam diti tapi naik kau nga iti apa bayan dot populam bus depason maya dot telepon na tapi naik kau milo kau dot arumamut do untuk dot tinu untuk dot jam dot aku madu jam kau apa dot tuang mantok dot populam bus kau pasan kumada kayo adit rumah mo dati nga milad mamalahaw diti number aso walu walu turu isa 2 4 4 teka aso walu walu turu isa 2 5 siam iso patah pada kau sinding man tadi editi win nunu habar nu kaditi kenau kinang hata kau.

Kailo konangku, mamanaw gakod miampai lang to sikap teko entutunan. Sebagai breeze walk, nopo nga iso pungyatan tinandit osonong montok tundundu. Kaparagatan diti nopo, nga awsong kuro kapagawit kabalingkangan, labi otopot om osinang man wonsoyo, om kasudong nagi, kumatulunit lumohing, teko kiharawinagatinan dit kalabi. Kasimbanan dit osonong apurimanan, serad awonsoy pipiro breeze walk id suang seminggu.

Mumang ko papadagang o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o RTM Sabano pili dit o tupot. Iklan karait nunumanu padagang o milo orongaw do makikinongaw manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu om nunu manu padagang nga copyright right. Romuto no, tupisor pemadagangan id piromutan. Aso walwalu, turu iso 2, tolu apat apat. Pokyo putan id numur iso iso iso 6, teko iso iso iso walu. Osiriba gatang, osinang om kosudonget gatang.

0: Tapi kau sining mantan di Roy Joy Hester Garut Ida Ginawa Minagato Kemajam Adat kau pada Teluna Padam Turu Adat Tetuang Amiti Pemelawan dan semua suhut kagu. Halo kepisah nangan Adat Tetuang tepi nai.
1: Halo kepisah nangan Tetuang kemadi Adi Albia.
0: Ya tepi nai tampulan.
1: Oh iya nanti.
0: Amba pula musuh na pasun no tepi nai.
1: To kay nakoda po ko Albia.
0: Oh, nakoda po
1: ko. Kasi nasip to minanalipon sinalipon na ko di Abdul Malik ka na he ko nagim. Isa pa yung bugiti no na kasupan na narokod minamasan no. Ako po gumo na mati minamasan ka Abdul Malik kom. Harap po sudah le Abdul Malik kom palamusan na dahantinod. Ay magwansi ka ako daw na minamasik na minanalipon na.
0: Iya.
1: Memasak nuk penting ham. Kau pagulupa ham kumapa dia di Albia kepis dengan data tuang ham. Alasan datang di dani dah sepagenakan no.
0: Iya pas kau.
1: Mereka lepo memasak nuk penting ham pinan kutite lah kampung kau ur kota bulun. Aku bilang pimpasik ni pimpasik pesikan itu. Mi ingam satur. Lagi iman nikah dari ratau kampung ratau kota bulun pagenakan do. Nitip kau pembalutan nasuhi megadi Abdul Malik, Isabin, Ikalion, Jani Lunog, lagi Maliagam. Oh, kena di Maliagam aku siang karukun memasan ke lagi Imadutin, Katrin Gimbat, Ibagang Sagi, lagi Adila, Marius Marudim, Sinsan Jimir, Iyagang Mirus Ijul Usia Tati Bibi Ikoyokmin Ipiturus Ipaulus Ijan Yupin Ilan Lenggang Ijan Jimbun Ipin Ipaulus Amnagi Iyasli Ilungin Idansi Amnagi Thomas Jalina, Isintom, Ikondari, Yakong Majuna, Batikom Balutan, The Trade Breed, Kaningaw FM, Megadi Dewi Chan, Tibanandoy, Mikael Sikil, Arne Juta Delius, Nagihinarumbay, Dahit Mantay Lang Tenam, Ilen, Dahit Kamabong, Magumo pada tukang balutan itu dia juga aku ngerasorong ngeran nggak mana kengaran dari kisam dari jatam aku tapi senang anda satu orang kelancaran anda tangan di tadi dan stok tikit tempo amin kakana jadi DJ Albia nggak makin anu kuda sinding di Albia
0: ya sinding dan nunda
1: sinding di Matinin ni Kim dit. Tukar kagadi di. Nunu pamanu kama tu di di.
0: Ba balan ko dati no kyo antok data jam dat ko matalo. Ba pas. Ya nak no.
1: Oh no kana ge ya.
0: Ya kam sigan ko marito pinay tampulan. Batu ni ko sining masamot sut manta di Zino. Iti ganit ginawaan ka dito ka na kinanguha to ko.

Ya, tapi kau harap bahwa pada minit apa gulu lumang tak kau jam datuk aku matalu. Ya harap kesiwatan datuk pada minit aku mada kau di masuk nanti mai ada telefon. Amila rumah mut dot antok dot abana di tiket tapi kau. Ya, kau sekian nama gina aku mada kau di nak rumut di tino. Amo aku mada kau di nak putut nanti pemalahuan siu amo agigina. Onsikan kumada kayo dit mamaso dot manud maya dit live dot TikTok maya nagidit live dot Facebook Sabab FM onsikan amo agigina ako mada kayo ya akita ko hinoy tabinay Maria Johan onsikaw dia tabinay Maria Johan dit kasasay dot manud dit kasalimbahan at ako nagiiti kambalutan tako dot aswai. Bata bina kau sinding na sumusuhut manta di Stephen Vanley isay oku e da ginawano kaditi amsuto na nati sinding manta di tabinay Sami Kundahal kada lihuay nagi manta diti sinding di tabinay Jovita Robert at Johnny Tupus di Pogiakono kainaw kinanghot na kau.

0: tulong takaw. Asa nang ba?
1: Ya, tapi kau itu yang toko jam dah toko matalu, maya di tidak tiga selimbahan nambah di ti tapi kau jam kau permiso 6 minit ada tuang. Iya kepisanangan dato tuang kumaliti tambalo toko Joseph Batilu. Ada di mamason kumala di Julita Margaret Lucidoyo Maria Johan Josie Mindong Florita Kinajil Inay Rosugud Inay Emilia Zandakan. Nagi kumadi Charles Loginon, Patricia Nicolas, Maliaka Winnie Mingkong, Julius Pansay, Abitus John Madrid, Amtensana na iti, Kambulutan na kingaran agisom.z kado diti. Alansana dat ang lida sedang ay teririmo kado diti. Iya, ponsi kau dia tepinay Joseph Batilu. Ya, tepinay kau, untuk dot, iya. Untuk dot abang ada di tepi naik kau timpu-timpu dot magadaw komen dot inkuriai keperagatan id nuridi id labus untuk dot timpu dot magadaw di tepi naik kau lebih no untuk dot komen dot alasu kopiota daw untuk dot mengilag di ti antakan dot stroke haba teka iya stroke haba nuno ada harada ti manguhot nunu gya kami ande stroke haba nga antakan alasu dit adalan ambat beneko sining sumusut man tadi Rizwan Azmi mamanaw aku na sa pagaditikan aku kinangot ako.

Ya, tapi ni kepada di jam kepada misa dona pada masih minit ada tertuang. Ya, tapi senang anda tertuang kumadnya Josie Mindong. Apa si kau dan mama so, teman di tiga selimbahan atau kau? Ipol Irik kalau di tiga bisa nangan tertuang. Aku matang atam balut sabah BFM alansan ida kalidasan terdiri mau tabi piobasan tabi tadau ko enam kadi ipol diti. Ya temen aku kumada kau di tuin keraja antok letim puriti kepesenangan aku maraja kumada kau tadau suaba tadau minggu tadau kaun darangan ya isok timpu ada kemenyan dat nuridih asim bayan-bayan kumadit amu kumaraja mana nuit lebih kiguna tapi naik kau nung haradati magawit datangan nak dat lumabus anga ilag-ilagan untuk datimpu dat api tangan dao ya tapi naik kau mantok dat mengilag gaditi nuridih antokan nuridih antakan dat linasu dit adalan. Ya temen aku tipelan poster Safe Kids Smart City and Kids 3D City Model Challenge. Amin tidak ponga kapion dat titi tadau tang anak som pemagunan. Montok adit di tahun 2026. Iti Dewan Kekadayan Kota Kinabalu DBKK. Maya diti kopisan penerukan om inovasi. Magalap tangan akan kumulakan montok datu manu dua pialan. Adit akagaya dit manahak kosiwatan. Uma ditutu manu montok datu papakito kreativiti. Kamilaan om pemusarahan inovatif dialog. Ya temen aku kepailan dan sumusuhut akaret diti pialan poster Safe Kids Smart City and Kids 3D City Model Challenge. Ya temen aku kepailan lebih aserisit dengan milokau dan montong aditi page Dewan Kekadayan Kota Kinabalu. Nurdi hinongai atau kepailan karet dat pialan dilo kia temen aku haro ilo kamayon dot anuridi nong tumanud nga haro iti link montok dot anuridi tumanud dot apialan dilo amara nagi iti QR montok dot koturan nagi form dot kotanudan iso kamayon na kasiwatan ito sanong iti tabi na ikaw. Bata beri kau sinding mantadi Fazan Andy Budan iti serikitanon ku langad nu kaditikan nau kinong hotokau.

Kailah kenangku, bendera Sabah nepo nga minangan alanai seginumud in teluh mayad pepetimperen linukisan grafik nuluh kinabalu. Wati kabulau apura hemaragang. Bendera Sabah dit kumeisa winansai di Idris Icin sembulun memalukis palan dit minan kunao mantad ketaluna pedemisa tulan kewalu 1966 pedem telu gisem 1968 waluna pedem dua. Bendera Sabah kumedua nepo ngaginuno mantad keisa tulan keisa 1968 waluna pedem dua gisem 1968 waluna pedem walu. Damat bendera Sabah bebas wagu nepo ngapemitanan mantad bendera Sabah dit kumaisa dit ginuna ketimpun ke pademanam tulan kesiam 1968 waluna pedem walu.

Kailangan ko, 4.2 riyong magigyan Malaysia, kataguang dat kabalingkahangan kalidasan mental. Sabah, nakapasurat adat apihotusan bobos takawas, suhutanan adat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur am Kelantan. Tulun dit aiso sawo lebih padharat risiko nung pegalan diala dit nakasawa. Kalidasan mental akan ke ahal min sesungulun. Hal diti, mamagunag karatian, kaprimanan am sakadong tainsanan. Nung ika teka tulun kaupusan nung, kapriman dat kaganggarahan pemusarahan teka kumanggaw dit adalaan, pakianunod panguhupan. Kadat tumilambus madada, ayin sanan takaw, mamonsoy magigyan dit apusaw. RTM, teman setia anda.

Koiloh konangku penutudan pengukap nepo ngaman oduhai kampai no menutud rinomos koyonon dit osorut ginada pemutanaman om tanak gambut miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun apa mapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teka kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisohu om keligogon kelidasan lelebina tang anak om tulun nolohing. Kewoyoyo tawan dit okoring om alasu pepusikap karaladon tapui. Kada betutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap koyonan poserili tonggungan toko toinsanan.

Kainau, ramai tokoh pemeramaian tadau kabansan. Popoing kawas jalur gemilang om jati diri montok pisumpuruan mogigion. Pemeramaian tadau kabansan okon kenopo, kokaramayan apenoko tanda penudukan kepogulu om lang tokoh sebagai mogigion Malaysia dit mogipapantang om misumpuru. Popo kita kupurimanan olisih om opus kumat pogun mulong magisusuai ugama, tinaru, adat om kobasanan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketubian memaramai tadau kabansan, mantad RTM, teman setia anda.

Suka dua guna po ngapa pegirat pisem peruan menungkus korang kayaan pepegirat keburuanan pegun. Kepian dat pemeramayan terau kebangsaan kainau pesaraba kota kau sunduan patriotik opus kuma pegun montok ketimporan teronom in isa pegun negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketubian terau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

Pokiliho jalur gemilang idualai tupis on premis pemadagangan miampai poin penuh kapantangon. Tentu onoh jalur gemilang au korikot id etana untuk man poin siribaho. Ilago popo pihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memoguno jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoiliu jalur gemilang id siliu teka koyonon dit au kosudong. Pakita noknok, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang. Om untuk sinding negaraku Manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia Anda.

0: 5 minit yak nga lapon min ra tukir nuoro. Ang palyong ra in tokin tok no sungoy tumanaw. Ra ang iliw ra saya to no nyamuk edis. Kinami min nga liha.
1: Sorak ra tetangga ro rat kina selatan, mokondo rondok puluk. Malaysia tetangan, yakinnya puluk layang-layang. Ragalur talungatus nga kilometer antara kota Kinabalu, puluk layang-layang, santayaran antara kepuluan Spread Lake. Untuk inalungan ru Sojar Malaysia, kosan magalung rakan sayan am kedalatan ru pemagunan. Rabilos 1900 balung opor, puluk layang-layang setepotno terumbu karang ayuk. Untuk malinjau patra rat mentu am lumabui patra rat mit. Malaysia, rayusno nangkali ra agis, nampasau kera puluk layang-layang ti puluk ra setepotno. Intara ra 1900 balung operam talu, Sojar Malaysia inataran magalung rapulu layang-layang, niak nampatanau rapulu no Malaysia tangan. Raginoti pulu layang-layang mokondo ralandasan du kapal mansiam, radar am pangkalan du Sojar, kosan magalung am mangampin ralilut strategik ragitio. Pulu ragitio ragalingi terumbu karangayuk, raginoti sikan bagur Vietnam, pemagunan kina Brunei am Filipina. Internoyo ra inintopot langkaya ra amposu liliut ikinyo gas asli, fosforus, umau am ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia salah kayuk pabatikon da peta. Kak Yono ondok tinirong takau am matang alungin takau tojo.

Atan ginio salom kepialu. Salom kepialu ibitono rurondo bakteria ando mekondo ralom rera sesabu am tatair ulun atan kulan iyo sumabak. Yono mayarakanon am inumon ondo najamalan kalindu ondo majamol am mera bulungur am nayuk tatai. Tetandu salom kepialu ikine man salom am ulu marwol malam itulang am mangkibo tinai marwol am pagun tumai kapam sembelit am inan maka sesorom. Relan mananingapur salom meragitio sabunon am baguin tojo kalindu ro kalope mangkan malupus mangkan am malupus intera jamban manginum ratimu ondo pinariri kapam timu mineral baguin kikinawa am sayur-sayur ro kalope akanon am tobin nakanon am inumon maraginio kalo arapin dubulongor alungin kapasawan kayakan labi maligang am monsai.

makanaw pasindakop nandakan taraw kabansan. Mga zaw, jalur kemilang om kuy tutunan montok pisan turun ngabi. Kepenandakan taraw kabansan, okon ko kalamazan tomod nga tanda penoko tauntud. Om lahan toko sebagi tuhun Malaysia imogi papantang om miiso. Om nogi papakito inupus kumapogun sundung tu misupay agama, tinau adat om kawasanan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketepian menandak tadau kebansan, mantan RTM, teman setia Anda.

0: pahimbazo jalur gemilang idhamin upis om hinaminon pengidepuan miampai neponu kepantangan biyono au pesendot itana o jalur gemilang kadado dizo pemid pahat o jalur gemilang ibado memeguno jalur gemilang sebagai hapik bija onokop kakamot teko pokito non tomod au kampai ahal pembida negara gunon it kulita mentok ababazan zetan Malaysia kadado dizo jalur gemilang sebagai gansing pokito no kepantangan miampai au mi bos untuk maso pensapaton jalur gemilang om untuk ponizon hozo negaraku Malaysia medani kesejahteraan dinikmati pason mantan RTM teman setia anda.
1: Kopi Vosian, kumatambahut ku ngawi. Kanono misingi ho doko basanan, kumohengan do tokou. Moido au atagak, pason diti mantad dogo, me Kristen Lister Balamun. Kano mikinongo kosimban bos kadazan, noikot binasi. It frekuensi sizam ngopodong duvo, titik tu FM. Kotou hodan.
2: Jam ko nom nong sebab in pugun toko sabab FM kosimban bos kerazan naikat binas ya so temai mo hey kopi bos yang dong sebab
3: naikat binas ya so temai mo.

0: kapivosian tabi Malaysia madani kinongono di Dios weti abal id pogun pahumbuson ku izo benjivinu kapaguhon na po nga tuhod abal posovo na tuhon ngavi magano po ng tudukan mantadkan takan sandakan pavakason do KKM tahu pinggi saman menguhan kokuangan binakas kohidasan abal pimponu pasawa na tuhon nga viid pagunit na tumihambus mamagompi susuzan o magano panantudukan kantakan sandakan mondok mamagompi hogo katanangan kapamantangan sondi o sampituhon kapamantangan kasavan ko kaundunan hobi duvo ngay buto ngatus ng agakom id pisangadan susumangod Australia and Britain miyampay tuhon kinoy zonon i katama minana kosakadungan diho dumadi tanggungan kiguno ho hobi na kozo sasi susuzan nga video imu kuang no di minabos i Vozon Montili datu Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor susuzan katamaan tuhon kinoy zonon Sabah miyaga di lap galunting kulung om nagi susumangod tinimungan itsa homtana i minanaguvang kapatazon montok manampasi di nangagakom daid pisangadan papakito ino do kaulalaho obinsyanan om kapodulianan sompituhun i au insan at tagak sundong patu itsibo pamalintaan gagut talaad minamason idad Sri Haji G di ontok lamay kasavan tadaw sandakan id vatu kasavan kem nangagakom id pisangadan sandakan pason di sida pinahambus di panakadai Montili kuma di Vozon Montili datuk Caesar Mandela Malakun untuk penogi diho minabos si datuk Sri Haji G vatu kasavan i papakito tanda bohimbingan tagang Malaysia warata Australia om nogi vusak Rose Britain na dari tanda pisaan di topinto miampai pionitan tavasi id piahatan Malaysia Australia Britain New Zealand om Amerika Syarikat pinapaso wisido do susunan topoit diho okon ko papatungkus kahadangan ngado di zon panantudukan tagazo montok sinakagontong amuhok kokomoy kahigaganan diti kaulalaho kiva kabasatan om guno mintamong katanangan idvinon montok menguhan ahal kokuangan binakas koidasan no hobi na kozo the boss i donos i pototongkop Malaysia pavakason do komuntilian koidasan Malaysia KKM o tahu pinggi saman tagazo mongin vagu binakas kalaja min the boss i Montili koidasan datu Sri Dr. Zulkifli Ahmad tahu pinggi saman diho na po nga papoing kavas kohobusan mo kiki na boss papahab vazan kalaja miyampay papapanaw pagunuan patihombus om autonomy babay na riti kiva opod ngay buhi mga to si mga padamtu kalaja au po na suangan montok nos mantatu nga padamtu ngay bu duvong atus bahu nga padamiso pakakalaja nos grade yu himo id bogizan pahidasan minamason ni sido daid babazan Convocation Institute Pinghudan Kamuntilian Kaidasan Malaysia ILKKM Zone Sabah id Kota Kinabalu maza pinggisaman papaingkavas kahubusan vinakas kalaja pagunuan nos i maso minghuda pininsavat kumataho ngay bu tuhun santaon tuminimpun duwang ngay bu duwang padamhimo mantok papahab ko sifatan kalaja pada mga program on the job training ipatimpunon mantok buhan ko si Zamniti moy dokano pakakalaja papaingkavas kabahan miyampay au tagal mamaduan kinizonon pakalajaan mantok timpu tahaid namot mantok pingisaman kataho na po na bawa sila Sri Dr. Zulkifli pinasaga na kaupisan kotoynaan ginimuan JPA kopo dihian kopo mihian pidondian namot montok mokikinabos diploma sebagi nos ILKKM i pointanud kotulan si Zamgatus dubong apodomapat mokikinabos ILKKM Zone Sabah minanoy mo certificate untuk convocation diho papapantod kaubasan kalaja kining kokoton takavas montok papatantu diti kapo guhudan ikanu monong kitapong mihampay kiva kabuon minabawa si Montili kapulintaan kinoizonon ng pamuhuminan datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif kantazan tay sa iso tinimungan okon nopo o tuku maza ning kokoton kausinan tay ko kabuon ni okito nga muzo do pinggisaman ohi kitungungan om sunduvan kalaja mogi sa sakaday suntop diti pakakalaja. Natubungan ni si Dodo kapabalan di ontok kababazan kapanakan ga kalaja pointahib vinasi. Dupakay budupo nga padamhimo om jasamu dikenang. Wisma Harta Sendirian Berhad WSB id Kota Kinabalu. Untuk penogi diho ay mazaani Datu Dr. Muhammad Arifin kapamanganan kapavago WHB iso hang kiguno montok papapantod ko intutunan om kokikita na company diho. Si sampang kalaja WHSB nakatay mo ga kalaja po yung tahib binasi dubong ay budubong abramimo namot dubo po vago nakatay mo ga jasa mo dikenang dahil nababazan diho.
1: Kakal ko po, makinangaw abal itpogun.
0: Abal na paditi nga sumahimbaw mantad sa Bavi FM. Nakatina po, Ivo Zon Montilit at usuri pang lima, Haji Haji G. Haji Nor, Congress National Kaadilan, Nubong Aibu, Nubong Apodamonom, in MITC, Air Crew, Malacca. Isu da panogi poniko ang gabungan Rakyat Sabah, nakatina po sa bagi tahap po imbida, miyampay pipyo buan GRS. Om Hansanon Tuhun GRS Vokon i nakotinda po Datu Sri Panglima Dr. Joachim Gunsalam Datu Rubin Balang Datu Nizam Ang Bumaka Titingan Datu James Ratib Datu Muhammad Razali Muhammad Razi Om Syed Ahmad Syed Abbas Kongres Nasional Keadilan Nubungaibu Nubungaibu Damanom i magawit tema Memugar Reformasi Membina Madani Penerima Gondih Guan Muntili Datu Sri Anwar Ibrahim Isudah Penogi Polosidin Keadilan. Montok papawasi kapapanay kapagatan tikit tadaw mogigizon kampaino mongingia om sumikul mokianu pungumosian to sisikap olahan kampung Kironggu om nogi tongod. Pokianuan diho pinahombus dibu papu parlimen kinabatangan Datuk Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar di Kepongoh Babazan Dialog Miampai Mogigizon Kampung Kironggu. Nubo sisido company inonuan katumbazan mentok mengumbasi kauhanan tigit tadaw i kampung diho kiguno da maganuhang di pointunud. Untuk penagi diho minakianu i Datuk Muhammad Kurniawan diti Kementerian Kepelintahan Kinesonon om pemuhminan sentop company ngavi mositi sagu tutulus kalaja pengumbasian kuma bogizan menguasa Kinesonon mentok papatantu project ngavi diho kapanau tumanud di pinatantu. Kapanaymaan Wuhan kabansaan na dadi impon poposindak sunduvan guminavo pogon no hobi na kozo id pihatan sinakagon tongamuhok. Insan-insan ino kapana kosivatan kumatuhon ginumuan mamalati kabuon om katanangan pogon asil pinggisaman hundu susumangod muntok kapamalintaan sundi. Minabo si Monunuat Penhosok mantili pidagangan suang pogon om gatang kalalahano pagigizon Datu Rosli Ibrahim katanangan om kadangan id piumunon da pagun bayno ditiki guno da pati hembuson maza sunduvan pisampuvan mo si dayno di kapongo pinapay magon nababazan katimpunan tadaw kabansaan om tadaw Sabah nazatan uvang papar mobi di Montili daw Datu Armizan Muhammad Ali. Kagaganapan pahuzungon di Tabasi kiguno montok menguhan kebohingkangan hizud i asabi daantakan id kampung Mawaw om kampung Brunei Membakut. Minabos si upisa lubang Membakut Yusri Ismail Yusuf ko zuvo tetepot id kinesono na kamoy kiguno daonuan pagintangan miyampay ko upisan kagampit montok menghiyok kavo penguhanan di pointunod. Nintahang disido, kebohingkangan diho kiguno onuan pagintangan mantad no kaantakan hizud Ika pengumbak kinizonon om hinominon mogigizon sengian antakan asapaw asam. Nabawa sa si Daino di kapongo tuminambuhoy iduvo kampung kagompit id Membakut. Asil katumbuhuzan dino man pibasay miyampay kaupisan pumuvaygan om pahuzungan unit buan katundaan tuhun ginumuan UPPM miyampay bogizan kagumpit montok magyum lahan di Tabasi montok manguhan kabuhingkangan hizud. Piboy and Sport Padang Sikul Pembida Council Sport Sikul Ngavi MSS Sabah impon kasudong mengimbuhai kabahan susmikul ikiva kapakianwan id Sikul Pembida MBPK mentok pintahang pintagaon pintangaon id nazatan kabansaan on vinon komungan dahid piboy and diho okon nopo ko kapana kaimbuhazan dahid bogizan sport nga ada di sembogizan mantad pinggisaman menunda kohensanan MBPK di Poingangkub. Minabawas di kemudupa patunod bogizan kapaguhudan o kaponaymaan kaponaynaan kaupisan panginabasan pagunsabah indang kasih sibin piboyan diho kapanak katumbasan sondi ouhi kapamuanan miyampay katabasan manonong kibay. Minamasa ni sinodid kapoy maganan nababasan kapanutuban piboyan spot padang sikul paimbida kumapadamarapat dubangay budubang padamanam in stadium likas kota Kinabalu. Pibayan ng pasat sa ibu taong atas tuhun o upisol miyampay ang mga panambahu babazan pinang panangkusan o padang pinapanaw. MSD kandingaw na kalimbaw tayong sanan sungyan nakahantoy minan nimung si Zam Amas palang tau piyok o himuluzang namot tang kadupo o katahu nahantoy do MSSD Ranaw o MSSD Pensiangan. Id pagpusan kinangaw sa pagwiti tuhud abal. Pasovo na tuhun ngavi, magano po ng tudukan, mantad ka antakan, sandakan. Mapakason na KKM, tahu pinggisaman, munguhan, kukuangan binakas kuhidasan. Ika kaniti abal, mantad sa Babi FM, abal na po diti, nga nuhud di mulih gobong, mantad baugizan berita ehwal semasa, o pinadahin din bos kadazan di Richard Soilian. Mulih si madani, kesejahteraan dinikmati, kopiwasyan.

Da mana jam ko tu sami tendong suvab it pagun to ko tepenai ko ngavi kopi pasian dong suvab gimana tain senan dai nambo ko na pamakin ngau kina ngau no maza mega ketau huzan mega temai mo sisa mengapun dulu detik 2 FM. Om lagi ang audio zoom Mazda RTM click. Om lagi Mazda Facebook. Do sapa BFM om kuma dia zu i anangan do magi bobos om ongai ko na de TikTok da sapa BFM. Tapi ada kaunsikan kuma di Reynold Guntabit miampai hozo dau lumanga do kudika na kolimbo do kumotahu da itia AJL ko apat ngopod taiko anugrah juara lagu apat ngopod di Kosedop. Kongsikan kemadi Reynold Guntabit. Om kopi pasian dadah ngosubab kemadi Zure tia Facebook The Sabah BFM Angela Skijip tabi tadau minggu om pi pasan kadi Angela diti. Omi Sabin Kangut jenis jadi bintang ngalamai mega tamoy mo Ipol Eric kopi pasian dong usubab gemat tambah udah sabab BFM tapi tarau minggu tapi basan ka di Ipol Eric Christopher Joynod Mojinon poin ka ka di Christopher diti. Omi kadis Sabin Kangutik kopi pasian dong usubab di tarau minggu do kumasawi tambah udah dai pai ngapa ina makinong ngau dok kesimban bos kada sandong subab ditika om kopi naizan ku idu vang pinampang tuaran om it nombo no pengavi hansan saya ngau kyo Lucy Linda Lidwis isai bagu teh Charles Lejinon lugai na anu kadi lugai dite kadau hey shalom kopi bosian kumadiau tapi nai lugai mansan no hidas toko da tamai mo kyo magium di asik daw i Greg E. Soryun mugan poki hindung da hitamu ka kyo mate hindung wai na da hitamu kyo mate ni te lugai bam kano na makinangaw katahuadan ongay ko na poki hindung mamaso ko da magium na hindung ni na mamasa makinang masa da RTM click bagiakan ya lugai Damin Gunting Julius Wong kopi posian Julius kuma di Aki Odu om i mamai om inai ku ngavi i Reverend Father Geoffrey Gumu Sylvester Molukun Reverend Father Johnny Raju om kinovangan ngavi kopi posian tara minggu kadia Julius Wong Damin Gunting naik ke Nintendo Clay Ignatius kami masih nunggu subab kadi Clay Ignatius dan nombor kono pengavi tapi pembasan kadi Clay om i mamai Jetty kampung Sabandil Papar pemason kemadi Maureen Julius Dr. Evelina Julius Melvin Julius John Leonard J. Marcellus Marcella Julius nabal dia sudah main hansan hidas tamay mo osaduk dahit mato osomok dahit ginawa kadi mamay jeti pansan nga bi sangin ngongaw i naay to nganditi no di om i Pladius Binswan Palad kopi pasyan kadi Pladius om nagi i Charles Loginon kumatapin naay tambahut sabab FM o makikinaw nga bi kasimpan bos kadazan naikot binasya so tamay mo tabi pibasan om palakat mantan minamangun kumadatokaw datoin sanan kadi Charles Loginon ti ba om kano kano kino ngoto ko hozo pomohi segina vode duva hozo ko pagu diti hozo do kadazan kadi Joseph Lodin om nogi nung kadi Lester Del Sabinus Mojikon.

0: Lepas ni jam kau tu tong ngobrol tu minit dong suka abit. Pagi nanti kau tu pernah kau ngabi. Hey hey hey, kopi bosian. Ketua dan do, tamai mau dapat dapat intanu do. Sabah BFM. Kau sahimban i memusik dia sudah ti kita dau. Bila kau pisah nanti tadau minggu di ti kebazan zo do. Kiva dia sudah ti mamahan do musik do ngosu bab di ti ngak. Bapa ngak. Sabah BFM nama musik dia zo. Kau tahu dan tetap mai mo ada memihi do Sabah BFM. Bila kau pisah kesembahan bos kerazan. Tahu dan tu ohi do tetap mai mo ada mungkin ngau do kesembahan di ti. Ba om temo pai tokau pemahaman dite i sada tika paguho Sabah BFM kopi bosian.
1: Halo kopi senengan kumade di JBM
0: kopi bosian dong suat tempulan.
1: Yo ada koyo te
0: main apa musa fasano tempulan
1: mba mba muka pagulu pamya kuma pade di JBM kopi senengan nako saban tadau minggu lancan dat ledale dah sepekan kan lu.
0: Kata-kataan, ingkana gede dia.
1: Megalah pam, masa nak kubatik pensa, nida kau pinan kute, lah kampung gaur kota belud. Megalah pekanakan di seka, inggam satu, lagi menikah di kampung ratau kota belud. Lagi tikau balutan sesuai megali Abdul Malik, Sabin, Ikalion, Ijanilunog, I Maliagam dan Sandakan, lagi Madutin. Bagang Sagi, Katrin Gimbat, Marius Marudim, Adila, Yagang, Kay Madang, Nagi Rus, Sugod, Nagi Ilusya, Ati Bibi, Maku Nagi Lewan, Kayok Min, Petrus, Paulus, Nagi Tanyupin, ilan lenggang, wajah gimbun, iubu, beliban tetap parulin, lagi iubun gandarong, lagi yasip, ilungkin, idansi, pemasan na tino idansi, lagi Tomas, Sintom, Jalina, Iman Jakong Majuna, agungu, penati kong palutan na tong suwe-suwe te dijinga. Oh, atau gedat di tengah kompol tanda tanah ruku yang pasal naman ku dapat dat kingaran dah ayah gisam dah jatam pampainya kau nak kompol tanda mempik pasal ku kesom na baina kepis dengan sabun atau domingo sanda tengah lidali dah takut kasai teh tikit-tikit kadau singkah kana pasal ku DJ
0: kata waran tampulan dena kena
1: oke makan lagi
0: ansan sangi ngau ngavi inong kapan kya ba kami masih ada ngosubab kemudian dia juga ada di Facebook i Josie Mindong Nivel November Mamai Tamuhok Elizabeth Beth Johnny Joe Chowdon Rita Mangga Cempaka Biru Carol's List Jen Sylvester S. Hovua Joseph Ginoli Rupil Muhirin Christopher Toidis Patrick Jonius Ilin JM Sabin Kangut Flora Elias Sylvia Paul Lin Lin Sabah BFM kopi bosian.
2: Halo, kopi bosian dari dia di Jiden.
0: Kopi bosian.
2: Koordinasi nekot do suau.
0: Nah, izia apa suau? Wasindak mega dihubungan dau dong ngusupab di teh.
2: Ya, hasu nekot tinasu.
0: Ih, pari bagu. Pak main apa musa?
2: Pagupok, madiaw, mentai peganakanu.
0: Tua dan.
2: Nyagano po, ngawi di Jideno, hansan ledas, ngawi di pengkelaja. Kemana gila tambahutku dari dosap, nega di Stila Amandus, Rita Semuel, Miri Medalus, Nancy Tai, Vanida Tony, Brenda Nandi Winsen, Michelle Michael, Julia Nonong, Viti Michael Mujunto, Vincent Anus, Pagenakan Zoli Seramba, Nansan Daidas Kongavi, Kimrin Timfuk, Usia Bibi, Joanna Nyadin, Alicia Maitim, Sirilim, Loni Inggang, Narumbay Tito, Julita Judith, Patricia Nicholas, Ima Sebastian, Robot Vincent, Nasia Martin, Suini Undoy, Ngavi Dekingan, Doi Gisomjit, Ngampai, Kuno Ngavi Dino, Pason no kotobian talaw minggu, ang Sunday das, toko no dahat may mo. Ino, katawadan ni Jibin.
0: Katawadan, dina ka na.
2: Oo.
0: Naikat binasi aswaw, to may mo may pabuso o iso duwa pason mazada WhatsApp diti. Pason di Lucy Doyo, kami pasang nung suwa di talaw minggu. Kadi Lucy Doyo diti mamason, kemua di Julita Margaret Helen Yong, Alicia Lilim, Lucia Bibi, Florence Boyjo, Rose Sugud, Emilia Gom, Selina Jupitol, Maria Muhammad, Datu Elizabeth Morris, Jennifer Mangka, Yubug, Marius Marudim, Joseph Batiru, Abdul Malik, Charles Lajinon, Sintom Kalion, kampay na nga biyaw na nga, iaw na nga ayit o ngan, may papasun ko, pipasyan nung sabaw tara minggyong pibasan. Kadi Lucy Doyo, pason mantari Simon Justin, mason kumadi Monsignor Nicholas Stephen July Stephen Datu Datin Protasius J. Mukiao Richard Benjinos Johnny Upin sa pamitamu haut kunogi i katutun dogo dari nambono poizyoho ono valiosu katabian tada minggu tabi pibasan kadi Simon Justin baum tipreko ngabi kano kinongoto kau hozo ipong kapon yazu kumadi nung kapan nga video zuhan sa sayo o mohis o ginapa mo kinungaw ozo di Philip Mosino di omuhok kita ka apas di ozo di Venitalo Juti pigina vanto miss VFM V good.